0: Wacana BNPB, Letkol SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
11: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah.

0: akses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Qian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar.

terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas

Aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan.

0: 99% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Program 1 RRI Langgur, kembali mana-mana Anda pendengar. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu di tanggal 26 Agustus 2026 di Lintas Langgur Pagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, ada band Pemain Cinta, pendengar. Waduh, bermain cinta pagi-pagi begini. Ya, bermain tangan dulu ya. Kita fokus dengan urusan pekerjaan mungkin di depan layar komputer Anda. Anda tetap selalu telaten dengan tugas-tugas Anda, mengetik dan menyusun sesuatu, data-data penting negara, data-data negara jangan sampai tercecer atau ada kesalahan-kesalahan teknik ya. Pemain cinta, kita semua jadi pemain ya. Ya itulah manusia, cinta, manusia memiliki rasa cinta pastinya, pendengar. Jangan bermain-main dengan cinta, kalau kita bermain dengan cinta, salah-salah bermain cinta, kita sendiri yang tersakiti. Baik saudara pendengar, kita tinggalkan cinta-cinta dulu ya. Kita beralih ke informasi perihal Gubernur Maluku, Henry Cleverisa mencanangkan festival Marawai satu event budaya 2026 di puncak Marawai, Negeri Hatalai, Kecamatan Li Timur Selatan, Kota Ambon pada hari Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur berharap festival bertajuk Harmoni Nada Cinta Pernegri itu tidak sekedar menjadi panggung seni dan hiburan, tetapi mampu memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Gubernur, potensi ekonomi dari festival dapat dikembangkan melalui pemasaran produk UMKM, kuliner lokal dan kerajinan. Di saat yang sama, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi seniman serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan memasuki industri kreatif. Karena itu, ia meminta penyelenggaraan Festival Marawai tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan dikemas secara profesional dan kreatif agar memiliki daya tarik yang lebih luas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat berkarya anak-anak bangsa di saat ini yang masih sangat semangat ya, yang sudah melaksanakan aktivitas sejak pagi hingga sampai saat ini masih diberikan kekuatan. Ya, di tengah saudara pendengar, di tengah situasi dan kondisi alam yang tidak stabil dan masih terjadi kemarau panjang ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi pendengar. Antisipasi dan mitigasi perlu kita optimalkan, mencegah hal-hal terjadi pendengar, hal-hal buruk terjadi. Oleh karena ya, dan juga begitu gencarnya terjadi peristiwa kebakaran hutan di tanah air Indonesia, juga tidak ketinggalan di Kepulauan Ki seperti yang diberitakan sebelumnya. Beberapa kejadian sudah pernah terjadi kebakaran di Kepulauan Ki, yang ini menjadi perhatian serius untuk kita semua agar kita menyadari sungguh dengan banyaknya peristiwa di daerah-daerah lain yang menjadi warning keras untuk kita semua agar tidak melakukan hal yang sama. Informasi pendengar, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dinilai masih memiliki kapasitas fiskal keuangan daerah yang memadai untuk menjaga keberlangsungan pemerintah hingga akhir 2026. Kemampuan tersebut tercermin dari tersedianya anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP, aparatur sipil negara ASN, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan paruh waktu, hingga sejumlah kewajiban daerah lainnya. Kepala Inspektorat Kabupaten SBB Indra Marua Pei pada hari Sabtu lalu mengatakan berdasarkan kondisi kas dan kewajiban pemerintah daerah yang telah diperhitungkan, posisi keuangan SBB masih berada dalam kondisi sehat dan aman hingga Desember 2026. Penilaian tersebut menurut Marua Pei tidak hanya melihat jumlah kondisi kas yang tersedia, tetapi juga memperhitungkan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam LKPD tahun 2025.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Iya, aku telah jatuh cinta dari Agnes Mo. Pendengar sudah kembali mengguncang ruang kerja atau tempat aktivitas di saat ini, Prengar, menyemangati Anda pastinya, Prengar. Wah. Apalagi yang benar-benar sedang jatuh cinta nih. Bahkan getaran dan sensasinya melebihi kebahagiaan karena materi sulit untuk dicari. Akhirnya ketika merasakan jatuh cinta, jadi semua bisa teratasi ya. Tadinya kita merasa kesulitan mencari sesuatu, mungkin cari uang, cari pinjaman, atau cari barang-barang lain, cari makanan mungkin ya. Semua terasa atasi karena sedang jatuh cinta. Waduh, lebay ya. Baik saudara pendengar, yang penting kita semangat ya mendengarkan musik, alunan musik yang membahana di saat ini, yang terus Anda simak di frekuensi 103,6 MHz, program 1 RRI Langkur pastinya pendengar. Ya, para generasi-generasi hebat yang terus belajar membentuk karakter, belajar disiplin dari senior-senior, dari orang-orang yang dianggap sudah menjadi panutan, yang sudah bisa menjadi guru. Oke lah, ya gak apa-apa kita kalau merasa mungkin level kita masih setengah-setengah atau di bawah mereka. Itu hal yang wajar kalau kita merasa perlu dibimbing, perlu ada edukasi, perlu ada pembelajaran dari orang-orang yang anggap lebih bisa. Jangan pernah patah semangat ya, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, maupun tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, pendengar. Dengan pengalaman-pengalaman kakak-kakak senior atau orang-orang yang dianggap lebih mampu dari kita, menjadikan teladan yang terbaik ya. Jangan pesimis, harus optimis. Harus terinspirasi dengan orang-orang hebat seperti halnya dua putra Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengalaman dua putra putri daerah yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional pada HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai teladan bagi generasi muda untuk mengembangkan karakter, disiplin, dan kepemimpinan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Maluku, Daniel E. Indey di Ambon pada hari Senin lalu, tanggal 24 Agustus, mengatakan pengalaman Cinzia Cristiofani Marantika dari SMA Siwa 5 Ambon dan Lausie Adriano Hutasuit dari SMA Negeri 2 Ambon selama mengikuti pendidikan dan pelatihan paskibraka nasional di Jakarta diharapkan dapat ditularkan kepada pelajar lainnya. Cinzia dan Lausie sebelumnya menjalani pendidikan dan pelatihan selama sekitar 40 hari di Jakarta sebelum bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Setelah menyelesaikan tugas, keduanya kembali ke Ambon untuk melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing.

Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. Dua, perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. Ketiga, memperbaiki pola makan agar tidak mengalami KEK selama dan saat memasuki usia kehamilan. Keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual kita masih bersama di Pro 1 RR Ritual. Ya, kembali kami hadirkan informasi perihal pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan 5 rumah sakit tipe D menjadi tipe C pada 2026 guna memperkuat pelayanan kesehatan dan sistem rujukan di wilayah kepulauan. Gubernur Maluku Hendrik Leverisa dalam keterangan yang diterima di Ambon pada hari Selasa kemarin mengatakan peningkatan status rumah sakit tersebut menyasar Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Ia menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk masing-masing rumah sakit berkisar 100 miliar rupiah hingga 130 miliar rupiah, menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap daerah.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Ya, baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Ya, Radio Republik Indonesia Langkur, saudara pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi terkini. Tadi sudah kita menikmati lagu dari Noda Band. Kita semua ya, semoga kita dalam keadaan sehat terus, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, menjaga kesehatan tubuh Anda dengan maksimal. Memang pendengar, kalau kesehatan kita sedikit terganggu atau tidak fit, maka terpengaruh dengan kinerja kita. Oleh karena itu, pendengar, tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, menjaga pola makan Anda, tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, ya, asupan-asupan gizi yang seimbang, biar metabolisme tubuh terus meningkat, menunjang pekerjaan Anda, pendengar. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa yang tidak pernah patah semangat. Banyak inspirator-inspirator hebat yang menjadi inspirasi untuk Anda. Yang penting Anda mau berusaha dan tidak pernah bosan untuk bertanya, untuk terus belajar, meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, kualitas diri Anda, kualitas potensi yang ada pada diri Anda, pendengar. Ya, informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang daerah Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menggandeng Kepolisian Resort Kepulauan Aru untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing WNA serta mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah tersebut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting dalam keterangan yang diterima di Ambon pada hari Selasa kemarin mengatakan, penguatan koordinasi dengan kepolisian diperlukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Kepulauan Aru dapat terpantau secara optimal. Menurut dia, koordinasi antara jajaran intelijen kepolisian dan seksi intelijen dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual selama ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pendataan serta pertukaran informasi terkait WNA. Gindo mengatakan pengawasan perlu diperkuat karena Kepulauan Aru memiliki wilayah geografis yang luas, sementara hingga kini belum terdapat pos imigrasi di daerah tersebut. Ia menjelaskan penguatan pengawasan juga berkaitan dengan upaya mencegah TPPO, mengingat wilayah Kepulauan Aru memiliki posisi geografis yang berdekatan dengan jalur menuju Australia. Pada tahun 2025, dikatakan Gindo, aparat menangani kasus yang melibatkan 6 WNA asal Vietnam dan 1 WNA asal Pakistan yang diduga terkait sindikat TPPO menuju Australia.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.
4: If you manage a team,

Semangat menjaga kedamaian dan persaudaraan kembali diperkuat warga negeri Haruku, Samet dan Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Pendengar, tiga negeri di Pulau Haruku tersebut menggelar doa bersama sebagai momentum mempererat hubungan persaudaraan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas pada hari Selasa kemarin. Doa bersama yang berlangsung di SMP Negeri 12 Maluku Tengah, Negeri Haruku, itu turut dihadiri Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Kombes Pol Andrea Susanto Nugroho. Doa bersama ini merupakan agenda tahunan yang digelar secara bersama oleh tiga negeri melalui kerjasama Polsek Pulau Haruku dengan para

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, semangat berkarya, selamat, semangat berdedikasi para guru juga yang terus memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan ilmu, transfer ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak bangsa pada setiap sekolah masing-masing yang tidak pernah merasa lelah ya, karena memang sudah dinobatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, saudara pendengar, selain daripada itu banyak kasus-kasus dan peristiwa yang terjadi, yang masih saja terus terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak ketinggalan masih banyak kasus dan peristiwa terjadi di Kepulauan Kepengar, salah satunya maksud kami di Kepulauan Maluku atau di Provinsi Maluku, salah satunya terjadi pelarian atau kabur seorang narapidana kasus pembunuhan nekat melarikan diri dari sel 1 blok Merpati Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Ambon minggu lalu tanggal 23 Agustus 2026 sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Timur dini hari dengan cara membobol plafon. Ya, dengan cara membobol plafon dan memanjat tembok pembatas menggunakan sarung. Kepala Lapas kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Budiman, kepada wartawan di Ambon pada hari Selasa kemarin, mengaku warga binaan yang kabur tersebut bernama Immanuel Birahi alias Manu. Berdasarkan pemeriksaan awal, aksi nekat Immanuel berlanjut usai membobol plafon sel dengan memanfaatkan kain sarung yang telah disambung untuk melewati tembok tinggi yang berada di antara pos 1 dan pos 2, diungkapkan Sumarwoto. Sumarwoto menjelaskan pelarian tersebut terjadi saat kondisi pengawasan di area lapas tidak optimal.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, selamat siang untuk Mbak Saudara yang masih semangat terus berkarya di bawah udara yang cukup menyengat di saat ini. Di luar sana, panas membara dirasakan dia, namun tidak terasa karena begitu antusias dengan pekerjaan. Age boleh tetap mempertimbangkan kesehatan Anda, dan juga kalau sudah saatnya, karena berapa menit lagi kita beranjak pada pukul 12, saatnya untuk memulihkan tenaga dan stamina, mengisi sesuatu hal yang kosong ya, biar lebih berenergik lagi ketika kembali beraktivitas. Ya, di saat Anda melanjutkan aktivitas nanti, Anda sudah mengoptimalkan semuanya, jadi lebih terkonsentrasi lagi. Saudara pendengar, buat anak-anak kita semua, generasi-generasi bangsa yang hebat, tetap selalu menjaga keutuhan diri, kesehatan mental, kesehatan fisik dan lain sebagainya, demi menjadi warga negara yang baik, menjadi harapan terbesar orang tua, keluarga, bahkan menjadi harapan harapan bangsa. Oleh karena itu harus keluar dari lingkaran-lingkaran yang merugikan diri Anda semua, yang menjebak masa lalu Anda, membawa ke arah yang tidak bagus. Ya, hati-hati dengan suguhan-suguhan barang-barang yang dianggap asing, karena itu bisa membahayakan diri Anda. Ya, dengan maraknya kasus narkoba, berbagai cara dan berbagai produk yang diproduksi untuk menjebak atau untuk menjerat generasi-generasi bangsa agar terperangkap dalam lingkaran yang tidak baik. Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Ditipid Narkoba, Bareskrim Polri mengungkap peredaran permen mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabino atau THC yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Rabu hari ini mengatakan pihaknya menangkap seorang berinisial AJE berusia 30 tahun dalam kasus tersebut. Pengungkapan kasus berawal dari informasi Bea Cukai Pasar Baru mengenai paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia menggunakan jasa PT Pos Indonesia dengan nama penerima Sally Hartanto di Kota Malang, Jawa Timur. Saat diperiksa, paket tersebut diketahui berisi 3 kemasan bermerek AI yang masing-masing berisi 10 permen. Setelah dilakukan pengecekan laboratorium oleh Bea Cukai, diketahui bahwa permen tersebut mengandung bahan narkotika golongan 1 jenis Delta 9, tetrahidrokanabinol, diujarkan Eko. Penyidik kemudian menelusuri pengiriman paket tersebut hingga ke Kota Malang. Pada hari Senin 24 Agustus, penyidik menangkap AJE sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat setelah mengambil paket tersebut dari kurir.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 8 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Timur Barat. Saatnya kami kembali hadirkan pesona daerah Maluku. Selamat mengikuti lagu-lagu daerah Maluku berikut ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dalil. Ang rehini bayoin, ang rehini balafan. Bahasa dengan bunganya, bahasa juga dengan sarungnya. Yang artinya, bertutur kata dengan halus dan sopan, menyenangkan orang yang mendengar. Begitu juga bertutur kata dengan seni, bahasa yang baik menarik orang untuk menyimak.

Ya, saudara pendengar, kami masih suguhkan lagu-lagu daerah Maluku, saudara pendengar, dari Kepulauan K, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, lagu Ambon dan sekitar, saudara pendengar. Sembari hadirkan informasi-informasi terkini, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li membawa agenda penguatan keterampilan dan pelindungan pekerja dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN ALMM ke-29 di Bangkok, Thailand. Ia menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI, digitalisasi hingga perubahan kebutuhan industri menjadi tantangan bersama. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan keterampilan informasi pasar kerja, layanan ketenagakerjaan, serta pelindungan bagi pekerja. Isu tersebut sejalan dengan pembahasan tindak lanjut ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resiliency, and Agility of Workers for the Future of Work, beserta dokumen panduan. Selain membahas kesiapan tenaga kerja menghadapi masa depan dunia kerja, Indonesia juga akan membawa isu pelindungan pekerja termasuk pekerja migran.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Nona, cuma cinta she. Rudy Lailosa, para yang sudah mengantarkan kita pada menit ke 50 pukul 12. Ya, kita jelang pukul 13 nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga tepatnya pukul 1 siang, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku Utara, Bank Maluku, Maluku Utara menyetujui penjualan aset perseroan di Surabaya dan perubahan sejumlah jajaran pengurus untuk memperkuat tata kelola bank. Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa dalam keterangan yang diterima di Ambon pada hari Selasa kemarin mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah strategis pemegang saham untuk memastikan pengelolaan aset dan kepengurusan Bank Maluku Maluku Utara berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan aset Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya disepakati untuk dijual setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh dua kantor jasa penilaian publik atau KJPP. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan nilai aset menjadi dasar dalam proses penjualan dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Celtic alami kekalahan bersejarah, LASK melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga

0: Provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
1: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
0: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
1: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program

3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kita kembali bersama di program Satu RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan sama-sama bergoyang di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

yang digoyang-goyang yang saudara pendengar di Republik Indonesia tuh, saatnya Anda boleh bergabung bersama kami meramaikan suasana siang di bawah udara yang cukup terik sekali di saat ini, pendengar. Dengan irama lagu-lagu dangdut bisa membuat Anda lebih adem, bukan sebaliknya, malah tambah panas ya. Ya, semua tidak terkecuali yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di luar Kepulauan Kei, yang masih terus simak siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Saudara pendengar, di program 1 RRI Langgur, kami masih terus menghangatkan suasana Anda dengan irama lagu-lagu dangdut. Silakan kami buka line telepon di 0813 549 5875.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, kita masih bersama di Pro 1 Ritual Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masih digoyang ya. Tadi kita sudah mendengarkan Aan KDI, harga diri enggak tuh, mati kutuk ya. Ya, kita masih bersenandung ria, bahkan berjingkrak-jingkrak di luar sana dengan irama lagu-lagu dangdut yang tidak kalah menarik bersama kami di Pro 1 RRI Langgur edisi hari ini. Anda pernah bergabung berengar di 0813549588. Kami ulangi di 0813549585.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Baiknya saudara mendengar, pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita ya break sejenak untuk lagu-lagu dangdut. Kita akan beralih untuk mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau.
1: Pertama dari RRI Tual, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Maluku Tenggara selama musim kemarau tahun ini. Selengkapnya disampaikan Irine Haricahyani.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 37 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 36 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sedangkan satu kasus lainnya adalah kebakaran gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, A. Rahman Madu pun mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang terjadi selama Agustus 2026. Menurutnya, tren kebakaran pada bulan Agustus justru menunjukkan peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, rerumputan dan ranting kering sangat mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke area yang lebih luas. Selain itu, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran. Pada musim kemarau, rumput dan semak-semak yang mengering membuat api mudah merambat sehingga kebakaran lahan lebih sulit dikendalikan.
3: Karena memang masyarakat itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama berkebun, membakar sampah, dan yang lain-lain, itu mereka tidak memperhatikan rerumputan maupun dahan kering di lahan kebun maupun sampah-sampah itu, sehingga dia merembet. Terus karena musim kemarau ini kan banyak daun-daun yang berguguran apa, sehingga kan membersihkan sampah-sampah itu terus mereka bakar, ya sudah terjadilah. Selain itu juga ada khusus di yang bapak-bapak yang merokok nih, ini juga mereka membuang puntung rokok apa ini di sembarangan, sehingga memicu terjadinya kebakaran-kebakaran.
2: Rahman mengakui pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran, terutama keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini Damkar Maluku Tenggara hanya mengoperasikan satu armada pemadam karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan setelah mengalami kerusakan saat bertugas di lapangan. Selain armada yang terbatas, Damkar juga belum memiliki mobil suplai air sehingga harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk memasok kebutuhan air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan personel yang tersedia untuk merespon setiap laporan kebakaran. Saat ini, Damkar Maluku Tenggara memiliki 3 regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Rahman mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan selalu membuat sekat bakar apabila terpaksa melakukan pembakaran untuk keperluan tertentu. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Pencegahan ini menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara. Karena itu, Damkar telah berkoordinasi dengan para camat, pemerintah Ohoy, serta instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla. Irina Haricahyani melaporkan.
4: Pendengar, laporan dari RRI Tual, Irine Haricahyani. Selanjutnya kita ke RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar permukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat. Disampaikan Wahyudi Yahya.
5: Realisasi keuangan juga baru uang muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
6: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan 3 proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joisina Tipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar 3 lokasi pekerjaan, yakni Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, Jalan Perkuburan Desa Galalah, dan Jalan Permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Jainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galala memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Jainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
5: Realisasi keuangan juga baru uang muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
6: Menurut Jainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
5: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
6: Adapun proyek jalan permukiman Desa Sumohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Jainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
7: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Seribu Pulau dan selanjutnya kita ikuti laporan dari RRI Pula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan tambahan armada damkar dan pembangunan sumur bor untuk penanganan dampak kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino.
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku bergerak cepat menghadapi dampak kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan akibat dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan tambahan armada pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan juru bicara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Ahmad Moni. Menurut Moni, dari laporan para camat, hampir seluruh kecamatan di Seram Bagian Timur terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi relatif lebih aman dilaporkan terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat. Sementara itu, kondisi yang cukup parah terjadi di Kecamatan Bula Barat. Kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya bahkan berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat.
9: Kecamatan yang melaporkan kondisi terkini, hampir semua mengalami bencana yang sama, kecuali Werinama dan Siwalalat agak aman. Bencana yang paling agak parah, yang kalau kita lihat itu terjadi di Bula Barat. Ya, Bula Barat sendiri teman-teman sudah tahu ada kebakaran lahan kemarin, bahkan berdampak aktivitas pertanian. Ada beberapa lahan perkebunan milik petani, sawah, cengkeh, kelapa, pala itu terbakar. Juga aktivitas untuk memulai pertanian juga terhambat akibat kekeringan ini.
8: Selain lahan pertanian yang terbakar, kekeringan juga menghambat aktivitas warga untuk memulai kegiatan pertanian. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan lahan dan tanaman akibat kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat adalah menyediakan bibit tanaman agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi penting karena banyak masyarakat Seram bagian timur menggantungkan aktivitas ekonomi dari perkebunan dan pertanian.
9: Dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama petani, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur sedang mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari perkebunan, dari pertanian, yang terkena dampak kebun palanya terbakar, pisangnya terbakar, hortikulturanya. Kita akan cari jalan. Yang paling dekat kita akan lakukan adalah menyediakan bibit.
8: Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seram bagian timur adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam merespon bencana secara cepat. Ahmad mengatakan armada damkar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Seram bagian timur saat ini belum mampu menjangkau seluruh kecamatan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan karena Seram bagian timur memiliki sejumlah wilayah kepulauan. Selain armada damkar, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran tinggi. Sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Dalam rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama seluruh camat, sejumlah persoalan bencana lain juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satunya abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Warga di Kecamatan Gorom dan Gorom Timur dilaporkan mengalami dampak abrasi, bahkan salah satu camat menyampaikan terdapat rumah warga yang bagian dapurnya ambruk akibat terkikis abrasi.
9: Kita punya armada pemadam kebakaran yang ada tidak bisa mengcapture seluruh kecamatan yang ada, apalagi yang ada di kepulauan. Ini yang menjadi salah satu usulan kita ke teman-teman BNPB, bagaimana kemudian kita bisa mendapat bantuan tambahan untuk alat pemadam kebakaran. Kemudian untuk sumur bor kita juga sudah usulkan bagaimana setiap kecamatan dengan potensi kebakaran atau kekeringan tinggi itu kita usahakan ada pembangunan sumur-sumur bor, termasuk beberapa daerah di pesisir dan pulau seperti di Gorom Timur. Itu mereka mengeluhkan abrasi pantai. Bahkan ada tadi disampaikan oleh Camat Gorom Timur, kalau tidak salah, beberapa rumah itu dapurnya sudah ambruk karena sudah terkikis oleh abrasi.
8: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kondisi kekeringan belum mencapai puncaknya dan dampaknya berpotensi meningkat pada September. Plt Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Riswandi, mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi di sejumlah wilayah Seram bagian timur.
10: Kami sudah melihat terkait dengan bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang diderita oleh masyarakat. Sebagian besar, bahkan hampir semua masyarakat di Seram bagian timur ini juga bencana kebakaran hutan dan lahan dan abrasi.
8: Menurut Riswandi, kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Seram bagian timur. BNPB juga telah menerima proposal dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penanganan bencana.
4: Pendengar, kita ikuti laporan terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Tehupuring. IMI Kota Ambon dan pemerintah kota merancang sirkuit permanen untuk mendukung olahraga otomotif.
11: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon Andre Da Costa mengatakan, pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini, terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan.
12: Kita sementara memikirkan lokasi mana yang paling baik untuk satu sirkuit permanen sehingga ketika sirkuit ini ada dia tidak mengganggu aktivitas lain masyarakat Kota Ambon, seperti mungkin jangan dekat pemukiman atau jangan mana-mana, atau kita cari tempat yang memang venue-nya bagus sehingga adanya sirkuit. Mimpi kami IMI Kota Ambon kita bisa menjual ini Kota Ambon melalui venue-venue pariwisata.
11: Ditambahkan, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
4: Pendengar, laporan dari Linda Tuhpuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Saya Nur Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
7: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, setelah kita mengikuti siaran berjaringan Pro 1 RRI Ambon, kita kembali bersama di Pro 1 RRI Langgur. Kembali mengajak Anda untuk sama-sama bergoyang ria dengan irama lagu-lagu dangdut yang masih kami siapkan untuk Anda. Berikutnya di sesi kedua, Pro Dangdut Prengar sudah akan ditemani oleh rekan kami Ellen Leitera. Ya, kami ucapkan selamat siang. Selamat mengikuti tetap bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Radio Republik Indonesia Tual di RRI Langgur menemani Anda pendengar. Iya, karena baru saja berubah nama jadi ya tidak bisa meninggalkan nama yang lama ya. Tetap jadi kenangan pendengar. Iya, RRI Langgur temani Anda. Menit ke 42 bergeser dari jam 2 pendengar. Lain telepon kami buka untuk Anda bagi yang ingin salam-salam atau request lagu juga boleh. Ellen buka lain telepon di 0813 549 5875.

Hari ini cuacanya agak-agak berbeda ya dengan beberapa hari kemarin. Kalau beberapa hari kemarin itu cukup panas, tapi hari ini panas tapi ada mendungnya juga. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan juga ataupun yang beraktivitas berpapasan langsung dengan sinar UV, maka tidak terlalu merasa panas begitu. Tapi semoga saja Anda lebih menikmati pekerjaan di hari ini, pendengar. Walaupun cuaca panas, tapi tetap semangat. Iya, lebih semangat lagi kalau Anda bergabung bersama kami, pendengar, di Pro Dangdut untuk siang ini. Ellen tunggu di 0813-549-5875. Ayo hadir dan semangatin keluarga Anda, orang-orang tercinta Anda yang beraktivitas di siang ini. Oke, dan kami punya lagu-lagu pilihan yang sudah siap untuk Anda. Ada Caca Kerudung Biru, ada Goyang Pakasang, ada lagu Batak, ada Raga Masakan, iya. Lain koki, lain masakan ya mungkin. Ada Harim punya Nafiri, ada Cinta di Nana Mansia, ada lagi Onde Udah Sayang. Iya, lagu-lagu ini akan temani santai siang Anda bagi yang sudah selesai beraktivitas dan menunggu waktu pulang ya. Tapi masih beberapa jam lagi. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai ataupun yang baru terlintas di pikiran Anda, boleh diselesaikan ya. Karena memang waktu jam kantor masih 2 jam lagi, kurang lebih ya.

Masih menunggu Anda di line telepon. Silakan bagi yang mau bergabung silakan di 081354958. Iya, dan kembali kita break dengan beberapa lagu dandut untuk Anda pendengar mengantar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.

RRI Langgur menemani Anda mendengar. Iya, tidak terasa sudah menit ke 7 kini bergeser dari jam 3 sore ini. Kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu berirama dandut kami cukupkan. Nanti pendengar akan kita bersama lagi di lain waktu lain kesempatan ya. Iya, bagi Anda yang tadi sudah bergabung juga, terima kasih banyak ya monitor tapi belum sempat bergabung juga. Terima kasih sudah memilih bersama RRI Langgur. Oke, selanjutnya akan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Ada musik pelepas lelah untuk edisi hari ini di Rabu 26 Agustus 2026.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 RRI Langgur. Temani Anda di edisi hari ini di Rabu 26 Agustus 2026. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda di kesempatan sore ini, bagi Bapak Ibu yang tengah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda dari pagi hingga kini, semoga saja Anda lebih enjoy lagi untuk menikmati pekerjaannya. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla, bukan sekedar persoalan lingkungan tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, ada perekonomian dan juga masa depan ekosistem. Nah, karena itu sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapat dukungan. Nah, dalam rapat penanganan karhutla di Riau kemarin, pendengar, Presiden menegaskan pemerintah setiap daerah tidak akan harus fokus untuk hal ini, dan pemerintah juga tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin. Nah, RRI memandang ketegasan tersebut tentunya merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Nah, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun ketegasan pemerintah harus dibarengi tentunya dengan proses hukum yang objektif dan juga transparan, saudara. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan juga penyidikan yang profesional, agar sanksi diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Nah, RRI juga menilai bahwa keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat pastinya, dan instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Nah, penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan. Nah, ini dikatakan Presiden akan dilakukan pencabutan izin. Lalu ini juga pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, saudara, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Nah, edukasi tentunya mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Nah, pendengar, pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatuhan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Itulah pendengar terkait dengan dampak karhutla di Kalimantan. Ini ketegasan dari Presiden bahwa akan mencabut izin bagi korporasi yang sengaja melakukan pembakaran lahan di sana. Nah, semoga saja kita masyarakat juga tentunya selalu waspada dimanapun kita berada, apalagi dengan dampak kemarau yang begitu terasa saat ini, panas dan semuanya rumput-rumput juga hampir mengering. Nah, semoga saja Anda, Bapak Ibu yang ingin membuka lahan untuk pertanian, ini juga harus memang dikontrol. Kami masih punya informasi lainnya untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami, RRI Langgur, dua lagu pilihan kembali mengudara untuk Anda.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Saki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
0: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
0: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
0: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
0: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
0: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
0: Iya, abang, maaf.

101 RRI Langgur masih menemani Anda mendengar menit ke 42 bergeser dari jam 3 sore ini, dan ada informasi yang menarik tentunya untuk Anda pendengar. Nanti di esok Kamis 27 Agustus 2026 ini dari jam 9 pagi hingga selesai akan kami hadir untuk Anda pendengar dengan RRI Fest. Kali ini RRI Fest jalan-jalan ke SMA 3 Maluku Tenggara untuk Anda. Dan nanti pendengar di RRI Fest 2026, semoga alam bersahabat dan besok semuanya berjalan lancar ya. Kami hadir jam 9 pagi untuk Anda dengan talk show, ada pagelaran seni dan juga bazar UMKM akan hadir untuk Anda di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Nanti juga pendengar akan Anda ikuti talk show bersama beberapa narasumber. Untuk Anda pendengar di hari esok Kamis 27 Agustus 2026 menghadirkan tiga narasumber, ada Ibu Domi Tila Taniwut SPD. Beliau sebagai Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ada juga Dita Farfar sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dan ada Ibu Petronella Safsahubun SH, beliau sebagai budayawan KI dan nanti dipandu oleh moderator Viana Benita akan hadir untuk Anda dengan topik merawat tradisi dan menyatukan negeri. Nah, di RRI Fest besok pendengar, di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara ada pagelaran seni dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, ada tari-tarian, ada juga paduan suara, ada musikalisasi puisi bertutur untuk Anda. Nah, ada juga monolog dan juga orasi tentunya spesial untuk RRI Fest pendengar untuk Anda di RRI Fest 2026 akan kami hadir besok Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur. Bagi Anda nanti yang ikut memeriahkan, boleh Anda mampir di pelataran SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dan saksikan RRI Fest 2026. Menit ke 45 pendengar kini bergeser dari jam 3 sore ini.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan Bergizi Gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Langgur menemani Anda pendengar, terima kasih yang masih tetap setia bersama kami. Menit ke-12 kini bergeser dari jam 4 sore ini. Dan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kepastian status guru P3K menuju PNS. Nah, pendengar, harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Nah, pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Dan selanjutnya pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS pada tahun 2027. Namun peluang tersebut harus dipahami secara tepat ya. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis, namun guru P3K penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB mencatat sekitar 995.245 guru berstatus P3K. Nah, saudara, dari jumlah tersebut ada 231.246 orang merupakan P3K paruh waktu. Nah, sementara itu kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.689 formasi. Nah, proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027, saudara. Artinya jalan menuju status PNS memang terbuka tetapi tidak sederhana. Namun pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum ya, tetapi juga dari berbagai status pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Nah, tidak tentu mengapresiasi langkah pemerintah, tentunya pendengar, ini perlu diapresiasi, dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru P3K. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini tentunya menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun pemerintah harus juga memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan ya. Jangan sampai rencana peralihan status PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan sementara jumlah formasi, persyaratan dan mekanisme seleksinya belum jelas. Nah, karena itu pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan yang terukur ya, mulai dari persyaratan, jumlah formasi, mekanisme seleksi hingga jadwal pelaksanaan pastinya harus disampaikan secara terbuka. Nah, pendengar, pada akhirnya kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Nah, ini jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan ya, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Dan pada akhirnya persoalan P3K bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan kepastian status guru P3K menuju PNS. Semoga saja ini cepat prosesnya ya. Dan ini akan diwujudkan di tahun 2027.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: hidupmu, rilekskan hidupmu.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Lenggur, program satu menemani Anda dan kebersamaan kita di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Bagi Anda pendengar di manapun Anda berada, semoga hari Anda menyenangkan. Pekerjaan Anda seperti apa hari ini, saudara? Semoga tuntas dan Anda kembali ke rumah dengan separuh beban sudah terasa ringan. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius saat ini, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Nah, persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Nah, saudara, situasi ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan ada 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla, di mana yang pertama adalah pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk memperkuat penanganan di lapangan, dan yang kedua, operasi darat akan dioptimalkan agar titik api dapat segera ditemukan dan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada armada waterbombing akan diperkuat untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Nah, pemerintah juga akan memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan. Nah, kebijakan kelima adalah memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Nah, saudara, pendekatan ini penting karena gambut yang kering dapat membuat api sulit dipadamkan dan mudah menyebar. Besarnya tantangan terlihat dari data hotspot di Kalimantan Barat. Terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, serta 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Nah, selain itu juga masih terdapat 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, dan data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, tetapi tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Nah, saudara, upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus kemarin, tetapi kemudian dihentikan karena tidak tersedia potensi awan yang memadai. OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer ya, sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya andalan menghadapi karhutla. Nah, oleh karena itu operasi darat harus tetap menjadi kekuatan utama di lapangan. Nah, saudara, deteksi dini, patroli, pemadaman cepat dan pengawasan wilayah rawan harus berjalan bersamaan dengan dukungan dari udara. Nah, penambahan personil juga harus dibarengi koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan juga masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola lahan gambut, infrastruktur basahan gambut, ada pengolahan tata air, patroli, serta edukasi masyarakat harus diperkuat sebagai bagian dari pencegahan kebakaran. Nah, sebab penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada memadamkan api ya, tetapi strategi yang lebih ideal adalah mencegah munculnya api, mendeteksi dini sedini mungkin dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Nah, inilah saatnya tentunya seluruh kebijakan penanganan karhutla dijalankan secara terpadu dan konsisten.
Dengan sinergi kesiapsiagaan dan penjagaan yang kuat, Kalimantan dan juga Sumatera tentunya dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Nah, pendengar, bukan hanya di Kalimantan dan Sumatera ya, tetapi daerah kita juga patut waspada karena per bulan Agustus saja di Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada 33 titik kebakaran yang sudah terjadi, dan ini semuanya ditangani oleh pihak damkar Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, semoga saja kita tidak sengaja ya untuk membakar lahan yang ada, tetapi mari hati-hati, dan kalaupun Anda yang mungkin sengaja, iya, tobat ya. Karena memang itu sangat berdampak pada aktivitas kita, tentunya tidak hanya aktivitas, tapi itu juga apabila apinya menyebar lahan lalu membakar rumah, nah itu tentunya mengakibatkan kerugian juga. Nah, maka dari itu marilah jaga alam. Kalaupun cuaca sudah panas, maka kita juga harus mengontrol diri kita masing-masing, pendengar, sebagai masyarakat, agar supaya tidak ada dengan sengaja membakar lahan. Kalaupun Anda mau bertani, ya, bakar lahan yang boleh dipisahkan yang mau dibakar dan yang tidak dibakar ya, sehingga api pun tidak menyebar, kira-kira seperti itu ya. Semoga saja daerah kita tetap aman, bukan hanya di kabupaten tapi di kota tua juga demikian. Nah, pendengar, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, tapi kita break dulu dengan dua lagu berikut ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: hatimu, rilekskan hidupmu.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: ini sejam berlapan. Ekin mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ekin mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Masih setia menemani Anda, pendengar program Masa 1 RRI Langgur. Selamat sore, Bapak Ibu, apa kabar? Yang baru saja bergabung bersama kami, semoga sore Anda menyenangkan ya. Dan terlihat sore ini mendung dan ya, begitulah cuaca, susah ditebak ya. Semoga saja nanti Anda yang mau jalan-jalan di sore ini juga bisa menikmati bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, 45 menit kini tinggalkan jam 5 sore ini. Dan satu informasi untuk Anda terkait dengan RRI Fest yang nantinya diselenggarakan oleh RRI Langgur. Ini serentak ya, pendengar, di seluruh satker yang ada di tanah air, dimana nanti pada besok Kamis 27 Agustus 2026 akan kami hadir dengan RRI Fest 2026, menghadirkan talk show, ada pagelaran seni dan juga bazar UMKM. Nah, pendengar, terkait dengan talk show, ada juga pagelaran seni, bazar UMKM. Ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Nah, ada talk show dengan topik merawat tradisi menyatukan negeri. Untuk Anda nanti akan dipandu oleh rekan kami Viana Benita, dan menghadirkan narasumber ada Ibu Domitila Teniwood SPD sebagai Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dan juga narasumber kedua ada Ibu Petronella Safsafubun SH, budaya, beliau sebagai budayawan KEI, dan ada juga Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, ada Dita Farfar. Nantinya hadir untuk Anda pendengar di RRI Fest 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin hadir, ikuti RRI Fest besok, saksikan juga dan ikuti juga penampilan, ada tari-tarian, paduan suara, musikalisasi, puisi, ada bertutur, monolog dan juga orasi. Dan yang paling menarik adalah ada UMKM yang mana ini juga ikut menjajakan usaha mereka, dan ada juga banyak jajanan yang nantinya hadir di sana juga, bukan hanya UMKM terkait dengan pangan, tetapi ada juga pernak-pernik dari beberapa sekolah juga yang nantinya hadir di sana. Semoga saja Anda bisa hadir dan bisa mengikuti kegiatan RRI Fest ini. Nah, pendengar, untuk Anda jangan lupa dan jangan lewatkan RRI Fest nanti besok jam 8 pagi ya, di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara akan hadir untuk Anda pendengar. Kita jelang kumandang terhim dan azan maghrib pada menit ke-10, bergeser dari pukul 18, ada beberapa lagu islami kami persembahkan untuk Anda. Jelang itu, di kesempatan sore ini kami punya lagu-lagu islami. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami cukupkan sajian lagu-lagu islami untuk saat ini, dan selanjutnya kami ajak Anda ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langkur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kita hidup di bumi dalam yang sama. Renungkan dan pikirkan semua dengan akal dan hati yang membuat kita menjadi manusia. Tuhan menciptakan kita semua hanya untuk menyembah dirinya. Wujudkanlah dengan rasa cinta kepada sesama manusia karena dia adalah Maha Cinta. Damaikanlah dirimu, damaikanlah dunia, karena itulah sejatinya surga.

Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung, Kabupaten Maluku Tenggara. Sajian lagu-lagu islami kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Dan nanti kita akan jumpa lagi, saudara, di lain waktu, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lenggur di manapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital ataupun melalui frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi untuk Anda pendengar, sebelum nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Lenggur di edisi hari ini. Nah, satu informasi untuk Anda pendengar. Terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto setibanya dari NTT pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Suharyanto mengusulkan agar setiap kabupaten kota harusnya memiliki gedung atau gudang logistik bencana dengan persediaan yang siap digunakan. Nah, pendengar, langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Suharyanto menjelaskan bahwa keterbatasan stok logistik di daerah menjadi salah satu kendala ketika bencana terjadi. Nah, pemerintah daerah, dikatakan Suharyanto, bahwa perlu memiliki persediaan logistik dasar yang dapat langsung disalurkan ketika bencana itu terjadi. Nah, bantuan tersebut tidak harus dalam jumlah besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat. Nah, ia mengatakan juga bahwa pihaknya tetap berupaya agar tiba di lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam. Namun proses distribusi bantuan logistik membutuhkan waktu sehingga bantuan tidak selalu dapat langsung diterima masyarakat. Nah, kondisi tersebut menurutnya dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat yang perlu menerima bantuan pastinya. Nah, usulan tersebut mendapat respon positif dari Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kemudian meminta agar konsep tersebut dihitung secara nasional sebagai bentuk tindak lanjut. Nah, pendengar, terkait dengan bencana yang terjadi di NTT, yang mana ini cukup menyita perhatian seluruh masyarakat yang ada di tanah air, juga perhatian dari pemerintah pusat, yang mana ini diusulkan agar setiap daerah wajib mempunyai gudang logistik sebagai penampung logistik untuk nantinya membantu masyarakat di mana tiba-tiba terjadi bencana seperti itu, sudah ada persediaan logistik yang siap didistribusikan. Nah, semoga rencana semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, kami kembali hadirkan dua lagu pilihan untuk Anda. Dan jangan lewatkan penyampaian warta berita malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi bagi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat hutang. Mengapa langkah ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian. Karena masih ada aset lain yang mengalami keuntungan, beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun akan berkurang.

Pro 1 RRI Langgur masih menemani Anda mendengar menit ke-48, kini tinggalkan pukul 18. Kembali satu informasi untuk Anda. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur NTT hari ini menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Nah, jumlah tersebut telah melebihi total 7.590 keluarga yang dilaporkan terdampak hingga Selasa kemarin. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Marcelus Eklianus Meta mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah mekanisme. Nah, ini dilakukan berdasarkan data kebutuhan dari desa dan kelurahan terdampak di wilayah tersebut. Nah, saudara, menurut Marcelus, jumlah paket yang telah disalurkan seharusnya sudah mencukupi kebutuhan warga terdampak saat ini. Namun, ternyata masih ada sejumlah warga yang belum menerima bantuan karena perbedaan persepsi di lapangan. Nah, BPBD kemudian berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk merapikan pendataan dan juga distribusi bantuan. Koordinasi juga dilakukan bersama pihak keuskupan dan Caritas untuk memastikan kebutuhan warga di sana terpenuhi. Nah, selain sembako, bantuan yang disalurkan mencakup ratusan tenda keluarga dan sekitar 30 tenda pengungsian. Tim BPBD bersama TNI, Polri, ada tim SAR dan relawan turut menjangkau wilayah yang sulit dilalui kendaraan. Nah, ia menambahkan relawan dari sejumlah komunitas juga membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat, dan mereka antara lain berasal dari komunitas sepak bola, ada juga dari kelompok anak muda dari sejumlah wilayah. Nah, sementara itu kendala distribusi sempat terjadi pada hari-hari awal ya setelah gempa, namun kondisi tersebut dipicu karena longsor, gangguan jaringan telekomunikasi, serta listrik yang belum pulih. Nah, untuk di wilayah Reka, distribusi sempat terkendala akibat akses jalan yang tertutup. Namun BPBD kemudian melakukan upaya untuk menembus akses tersebut dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda masih terkait dengan kondisi saat ini di NTT, yang mana beberapa hari pasca gempa atau bencana alam yang terjadi di sana, masyarakat memang susah mendapatkan sembako, namun kini malah kelebihan ya, karena ada bantuan dari berbagai pihak. Hari ini juga BPBD ND menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Nah, pendengar, kita jelang penyampaian warta berita malam ini, kurang 8 menit lagi, ada dua lagu pilihan untuk Anda.

Iya, suara merdu punya cakrakan pendengar menempatkan kita di menit ke-59, bergeser dari pukul 18. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Selamat malam saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Ellen Letiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari 2 mobil pemadam yang dimiliki, hanya 1 unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Araman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan 1 mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohoiwap. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel, sehingga petugas sementara hanya mengandalkan 1 armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman.
2: Dari sisi aparatur, kami di sini ada punya 3.000 siaga yang siap 24 jam standby. Cuman sarana prasarananya saja yang kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2, tapi yang 1 dalam keadaan rusak. Itu ketika kami melakukan pemadaman di Ohiwap, sementara diperbaiki di bengkel. Jadi sekarang yang beroperasi cuma 1. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air, sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil supply, tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu tingkat kejadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan supply.
1: Madubun mengungkapkan kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai air tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan dan memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum air dikirim. Keterbatasan sarana ini masih menjadi tantangan bagi Damkar Maluku Tenggara yang baru berdiri sebagai organisasi tersendiri pada 2023, sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Damkar mendapat 1 unit mobil pemadam melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sementara kebutuhan kendaraan dan peralatan pendukung lainnya akan kembali diusulkan untuk memperkuat pelayanan pemadaman di lapangan. Saudara, bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal. Sebelumnya terjadi bencana kekeringan di 3 kecamatan kepulauan di Kota Tual, selain Dula Selatan dan Dula Utara, sebab sekalipun ketersediaan stok pangan lokal, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan pemerintah akan diberikan bagi warga di 3 kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, memasuki musim penghujan.
3: Untuk pangan misalnya embal, kasbi, petatas itu tetap ada. Namun situasi kekeringan seperti ini ya tentunya tidak seperti produksinya ketika tidak kekeringan. Meskipun itu tersedia di pulau, tapi itu juga tidak bisa menjamin pemenuhan sampai dengan diperkirakan BMKG menyampaikan itu awal November baru terjadi hujan. Nah, ini yang tidak bisa kita andalkan 100% ketersediaan pangan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Tersedia ya ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kita tetap harus selalu memantau situasi, mungkin kita akan mensuplai pangan dalam bentuk bantuan pangan ataupun gerakan pangan murah bersubsidi dalam setiap minggu atau dua minggu. Gitu. Jadi kita akan lihat perkembangan-perkembangan selanjutnya.
1: Menurut Darnawati, volume produksi akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian selain menguras sumber air, juga menurutnya produksi petani di lahan produktif warga, sehingga langkah strategis pemerintah Kota Tual sesuai pimpinan daerah untuk segera merealisasikan berbagai bantuan melalui koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi bencana ini demi pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan dan peran aktif seluruh OPD terkait dalam menjamin distribusi logistik di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandotam, dan Kur Selatan. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohijang Wadek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis MBG. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG Kei Kecil Ohijang Wadek, Imelda Rahai, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4: Kami dari SPPG Ohijang Wadek sendiri, saya saat ini membuka diri untuk semua kritik atau saran dari pihak manapun. Jadi kalau ada apapun yang terjadi terkait persoalan simpang siur di luar, terkait SPPG Ohijang Wadek, bisa langsung dikonfirmasi ke saya. Karena saya juga tinggal di SPPG, apapun yang menjadi kendala Bapak Ibu di lapangan, penerima manfaat misalnya dia terdata dalam satu posyandu atau sekolah atau sebagainya itu, kemudian tidak menerima hak MBG, bisa langsung dikonfirmasi ke saya.
1: Menurut Imelda, pengaduan juga dapat membantu SPPG memastikan kesesuaian antara data penerima manfaat dengan makanan yang disiapkan dan distribusikan. Jika ditemukan penerima yang belum memperoleh makanan meski telah tercatat, pihak SPPG dapat melakukan pengecekan terhadap data dan jalur distribusinya. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman langsung selama menerima layanan MBG. Informasi dari penerima manfaat diharapkan dapat membantu SPPG memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Saudara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi A. Bugis, membuka kegiatan Mendongeng untuk Merawat Indonesia, Merawat Perjuangan Generasi Muda. Menurut Rudi, kegiatan Mendongeng menjadi salah satu acara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi A. Bugis, membuka kegiatan Mendongeng untuk Merawat Indonesia, Merawat Perjuangan Generasi Muda. Menurut Rudi, kegiatan Mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Rudi mengatakan Mendongeng juga dapat memacu anak untuk berkreasi sekaligus mengenal kosakata baru. Menurutnya, aktivitas mendengar dan membaca dongeng mampu menumbuhkan hubungan kedekatan antara anak dengan pembaca dongeng serta menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi.
6: Kita waktu masih kecil itu lebih banyak tahu sejarah, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja itu dari mendongeng, karena biasanya yang sering mendongeng itu bapak atau ibu. Nah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu menambah kosakata. Anak-anak kalau dia mendongeng itu berarti dia memacu dia untuk berimajinasi, berkreativitas, dan banyak kata-kata baru yang akan muncul. Baik itu melalui pendengaran atau dia membaca atau mungkin dia dengar dongeng, cerita-cerita itu maka.
5: Ia menambahkan membacakan dongeng kepada anak membuat mereka lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru di dalam kelas. jelas. Karena itu, kegiatan mendongeng dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 11 Tual, Imrani Teriubun, mengatakan kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Menurutnya, para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mendongeng yang baik dan menarik.
7: Kegiatan ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena mereka bisa langsung melihat bagaimana cara mendongeng yang baik dari para relawan dari provinsi. Karena kebetulan kami dari sekolah kami juga kedepannya ada lomba-lomba tentang mendongeng dan lain-lain. Selama ini belum ada, hanya siswa ke perpustakaan membaca. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini belum ada. 10 siswa, 4 dan kelas 5. Iya, kegiatan ini agar sering-sering dilaksanakan agar anak-anak kami, pengalaman mereka untuk mendongeng ke depan lebih baik.
5: Teriubun menjelaskan sekolahnya ke depan akan mengadakan sejumlah lomba termasuk lomba mendongeng bagi para siswa. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman mengingat selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diikuti para siswa. Ia berharap kegiatan mendongeng seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di luar lingkungan sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membantu meningkatkan keberanian dan kreativitas anak. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat karena kehilangan meter, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah air minum PDAM Maren Tual. Direktur PDAM Maren Tual, Hasan Reni Wuryaan kepada RRI mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait meter air yang hilang dan persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Wali Kota Tual sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas maraknya kasus pencurian.
8: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan, memang ini fenomena yang sering terjadi, khususnya di Kota Tual. Dan hampir sebagian besar pelanggan kita mengeluh karena meternya dicuri orang. Ini menjadi persoalan kita dan saya pernah menyampaikan ke Pak Wali Kota tentang hal ini. Dan kita mencoba untuk melakukan penertiban, terutama penadah di situ. Kebanyakan kita temukan meter-meter pelanggan itu di sana.
1: Menurut Hasan, PDAM Maren Tual kini berupaya melakukan penertiban terutama terhadap penadah besi tua yang diduga menjadi tempat ditemukannya meter pelanggan hasil pencurian. Upaya tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran meter curian sekaligus menekan kasus pencurian di lapangan. Hasan menambahkan, kehilangan meter tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pelanggan tetapi juga berdampak langsung terhadap PDAM Maren Tual. Penggunaan air yang belum sempat dicatat petugas berpotensi tidak terukur setelah meter pelanggan dicuri, sehingga penertiban diharapkan dapat melindungi pelanggan sekaligus mengurangi kerugian perusahaan. PPN Tual menerima 12 taruna dari perguruan tinggi vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 4 taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari program studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapangan yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan dan taruna Politeknik AUP Jakarta akan melaksanakan praktik lapangan hingga November 2026. Sementara taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas dan pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapangan. Kasubag TU PPN Tual Muhammad Asriadi mengajak para peserta praktik kerja lapang dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Juga berkolaborasi memperkuat hubungan antar dunia pendidikan dan institusi pelayanan publik di sektor perikanan ke jenjang yang lebih tinggi usai pelaksanaan PPL di Pelabuhan Perikanan Nusantara aktual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus menggenjot pengembangan sejumlah destinasi wisata, termasuk Taman Kota Dobo, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini dilaporkan Bosco Korisen.
9: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus mengembangkan destinasi wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Aru, Elita Jemailisa, mengatakan Taman Kota Dobo menjadi salah satu prioritas pengembangan. Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2026 dengan rencana pembangunan gedung serbaguna berkonsep ramah lingkungan pada Oktober hingga Desember.
10: Untuk pembenahan destinasi wisata, salah satunya Taman Kota. Upaya kami membuka salah satu destinasi wisata untuk Taman Kota ini supaya mengenjot PAD, retribusi daerah dari tempat rekreasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka selain berjualan di sana, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mendongkrak juga perekonomian mereka, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi kreatif, untuk UMKM, dan itu mendukung visi-misi Bupati juga untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat Aru. Yeah.
9: Mailisa menambahkan pengelolaan papaliseran juga akan dievaluasi bersama Komisi 2 DPRD dan sejumlah OPD terkait pada 1 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan wisata konservasi penyu hijau di Pulau Enokarang serta promosi kawasan Pasir Putih Panjang melalui touring motor pada Oktober mendatang.
10: Untuk papaliseran sendiri sebenarnya sudah di pihak ketiga kan. Kami sementara terus melakukan evaluasi. Per 1 Oktober ini akan dievaluasi. Kemarin sudah presentasi di Dewan juga. Kami akan bersama-sama dengan Komisi 2 dari DPRD dan Badan Pendapatan Daerah juga PTSP yang akan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekram untuk melakukan evaluasi pada pihak ketiga di papaliseran. Itu tanggal 1 Oktober. Kami sudah berupaya untuk melakukan terus publikasi di media-media sosial untuk bagaimana menarik perhatian para wisatawan. Kami sudah mulai juga yang jelas upaya kami bagaimana terus membuat Aru mendunia, mendukung visi-misi Bupati terus kami lakukan dari sektor pariwisata.
9: Promosi destinasi Aru terus dilakukan melalui media sosial, hotel, rumah makan, kafe, dan berbagai kegiatan desa. Dinas Pariwisata juga mendorong masyarakat menyiapkan produk UKM dan kuliner lokal agar peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Elita menegaskan pengembangan pariwisata tetap dilakukan di tengah keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Saudara, kebakaran lahan terjadi di Jalan Transiamdena, Desa Wawonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan.
11: Dalam hal ini terkait dengan kantor DPRD ya. Itu adalah kebijakan baik pemerintah daerah maupun DPRD yang selama ini memang selalu kita prioritaskan. Tetapi sekali lagi ada kepentingan lain yang lebih diprioritaskan adalah urusan pendidikan dan kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya tahun 2025 itu sudah dianggarkan 7 miliar untuk renovasi kantor DPRD. Tetapi sekali lagi ada kegiatan ataupun kebijakan yang lebih urgent, yaitu untuk pelayanan kesehatan. Karena itu kami meminta anggarannya itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini untuk rumah sakit PP Magreti.
1: Menurut Larat Mase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti ukur Laran, sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Saudara, Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar Elizabeth I. Warembinan optimis target tersebut tercapai mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah.
12: Bulan Agustus tahun lalu, tapi untuk 2025 sampai akhir tahun itu kita ada realisasi 108% capaiannya, melebihi target yang ini. Targetnya itu 29, tetapi kita pencapaiannya 31 M. Kalau tahun ini kita targetnya 40 M, kita sudah ada pada 20-an M.
1: Warembina menjelaskan hingga akhir Agustus 2026 realisasi PAD telah mencapai 20-an miliar. Bapenda meminta seluruh OPD pengampu PAD mempercepat penagihan termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset daerah. Melalui pembangunan di sektor sosial budaya inklusif, pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi di bidang maritim dan bidang kelautan demi memperkuat konektivitas antar gugus pulau dan meningkatkan sumber daya manusia serta teknologi menangguhkan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengatakan, melalui pembangunan sosial budaya yang inklusif, potensi maritim dan kelautan akan diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah optimis dengan hadirnya Blok Masela yang berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat.
13: Serta menemukan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan dan merata.
1: Jawarisa mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk terus mempertahankan budaya Duan Lolat melalui nilai adat saling menghormati serta jangan membiarkan perbedaan pandangan politik suku dan agama dengan memutus rasa persaudaraan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Saudara, tim penggerak PKK Desa Kamatubun, Kecamatan Wermakatian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, mulai mengembangkan produk olahan rumput laut berupa keripik dan es sirup atau jus rumput laut melalui program pengabdian kepada masyarakat PKM. Pelatihan produk pembuatan olahan rumput laut yang dilaksanakan belum lama ini dengan mengangkat tema pemberdayaan budidaya kelompok rumput laut melalui penguatan komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua tim PKM UKIM Demsi Watimena mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga relatif rendah. Potensi rumput laut di Desa Kamatubun perlu dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui penguatan keterampilan produksi dan pemasaran digital. Dikatakan, masyarakat tidak hanya memproduksi, tetapi juga mampu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Demsi Watimena lebih lanjut mengatakan, produk yang dikembangkan salah satunya adalah keripik rumput laut, bahan bakunya dapat menggunakan jenis Euheuma psinosum gracilaria maupun Ulva lactuca. Demsi berharap kepada kelompok TPPKK untuk terus meningkatkan kualitas produksi, pengemasan dan pemasaran keripik.

Legio Christi yang dikenal sebagai pasukan Kristus Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat terlihat dalam persiapan menyambut perayaan Yubileum 1 Abad atau 100 tahun masuknya para suster Bunda Hati Kudus di bumi Duan Lolat. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat RD Ponsianus Ongirwalu mengatakan dedikasi anggota Legionaries of Christ tidak hanya persiapan liturgis dan kegiatan organisasi tetapi juga melalui pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan penuh ketulusan sebagaimana yang dilakukan hari ini. Menurut RD Ponsio, keringat, tenaga, dan waktu yang dicurahkan menjadi gambaran tentang iman yang tidak berhenti pada kata-kata, melainkan hadir dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi banyak orang, sebab anggota Legio Christi membersihkan lapangan dan menjaga keamanan bukan sekedar tugas fisik atau kewajiban organisasi, namun adalah liturgi of service atau ibadat pelayanan. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 27 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 86%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Bantuan pangan bagi warga di tiga kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian sajian Warta Berita malam ini, produksi Radio Republik Indonesia Tual RRI Langgur untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Menempatkan kita di jam 7 malam lebih 32 menit. RRI Langgur terus mengudara untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia bagian timur. Dan penyampaian Warta Berita tadi sekaligus saya Ellen pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih sudah menemani. Ada rekan Tobi yang nantinya hadir untuk Anda hingga di ujung malam. Nanti kita akan jumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda untuk edisi siar hari ini saudara, Rabu 26 Agustus 2026. Dan saudara, kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia, Anda sekeluarga dalam keadaan sehat, dan Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum kesuksesan. Ya, saudara, di studio saya tidak sendiri, ada rekan Arif, dan di pemancar juga ada rekan-rekan kami yang selalu setia bersama Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Bulan di Kekang Malam dari Rosa baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan selanjutnya kami punya sebuah informasi untuk Anda, saudara. Dampak El Nino dan musim kemarau panjang mulai mempengaruhi kondisi sumber air di Perumda Maren, Kota Tual. Direktur Perumda Maren Tual, Hasan Reni Wurian, mengatakan kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas air. Kepada RRI.co.id, Reni Wurian menjelaskan berkurangnya curah hujan selama musim kemarau menyebabkan debit air pada sejumlah sumber air mengalami penurunan. Perumda Maren setiap hari melakukan pengukuran debit air untuk memantau kondisi sumber air yang tersedia. Menurutnya, kemarau panjang juga menyebabkan ketersediaan air tanah semakin berkurang dan mengalami penyusutan. Namun, hingga saat ini, penurunan tersebut belum terlalu signifikan sehingga belum memberikan pengaruh besar terhadap produksi air Perumda Maren. Reni Wurian menambahkan, kondisi cadangan air juga terus dipantau karena volume sumber air yang tersedia cenderung berkurang selama musim kemarau. Peningkatan debit air biasanya terjadi ketika curah hujan kembali meningkat. Perumda Maren memastikan pemantauan sumber air akan terus dilakukan selama musim kemarau. Langkah tersebut penting untuk mengetahui perkembangan debit air sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Kota Tual.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Baik, saudara pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya kini kami ajak Anda mengikuti obrolan komunitas edisi hari ini 26 Agustus 2026 yang dipandu rekan Wati Matdoan bersama mahasiswa STIKIP Persada FAF.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Kembali kita bersua malam hari ini di obrolan komunitas. Saya Matloan Fatmawati, kurang lebih 60 menit ke depan menemani Anda, dan malam hari ini sudah ada tamu spesial di studio program 1 Radio Republik Indonesia Langgur pada malam hari ini. Calon bapak dan ibu guru yang nanti akan mendidik generasi-generasi kita agar lebih berkualitas lagi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Provinsi Maluku. Syukur pada Tuhan, di tangan orang-orang hebat sudah ada perguruan tinggi, ada universitas banyak sekali di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Persada Evav. Ini berpusat pada pencetakan tenaga pendidik yang profesional melalui kegiatan akademik, lalu ada kegiatan praktik juga, praktik mengajar tentu ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa jenis aktivitas utama di STIKIP Persada Evav, perkuliahan dan juga akademik. Mengikuti kegiatan tatap muka atau kuliah di kelas dengan metode ceramah, diskusi, kelompok, dan juga presentase. Sementara belajar mandirinya, mengerjakan tugas terstruktur serta menyusun karya ilmiah, mengikuti forum ilmiah seperti seminar, workshop, dan juga lokakarya keguruan. Untuk praktek pengalaman lapangan atau PPL, magang ya, terjun langsung ke sekolah-sekolah mitra untuk mempraktekkan teori mengajar, pembuatan perangkat pembelajaran dan juga pengelolaan kelas, lalu melakukan program literasi mengajar alternatif atau non-formal bagi anak-anak serta kelas tambahan di daerah atau di desa-desa binaan. Jadi teman-teman dari STIKIP Persada Evav ini memang diterjunkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedesaan, seperti di wilayah kayak besar, di kayak kecil, tapi di wilayah pedesaan. Lalu mengadakan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mereka terjun langsung ini ketika melihat ada anak-anak atau generasi penerus kita yang tidak melanjutkan pendidikannya. Mereka memberikan motivasi dan juga semangat bukan hanya untuk si anaknya, tapi juga untuk orang tua. Ada juga kegiatan mahasiswa dan juga organisasi, mengikuti unit kegiatan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, dan juga kegiatan keagamaan atau juga seni. Nah, di STIKIP Persada Evav ada pelatihan UMKM juga, jadi luar biasa. Mereka bisa merajut, bisa membuat hal-hal lain yang bisa meningkatkan kreativitas dan nilai mereka di luar kegiatan mendidik itu. Lalu ada studi banding antar kampus untuk meningkatkan mutu dan juga wawasan ke pendidikan. Saya akan mengajak Anda, kita akan ngobrol bersama dengan dua teman kita yang sudah hadir malam hari ini di studio program 1 RRI Langgur. Seperti apa saja kegiatan mereka, semenarik apa menjadi seorang mahasiswa pada STIKIP Persada Evav yang pada akhirnya menjadi seorang guru. Guru itu suatu pekerjaan yang sangat berat sekali, tapi sangat mulia sekali. Karena dia ini sangat berbeda ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kita bisa menunda pekerjaan atau laporan, besok baru kita kerjakan atau minggu depan baru kita kerjakan. Tergantung dari deadline-nya kapan. Tapi kalau kita mengajar, kita harus menuntaskan hari ini gitu. Dan yang kita hadapi, ya alhamdulillah kalau siswanya itu ya anak SMA kan, tingkat SMA atau SMP. Tapi kalau jadi guru di SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sesuatu yang sangat berat dan besar sekali. Tapi bapak dan ibu guru kita mampu menghadapi itu. Bagaimana kesiapan mereka? Dengarkan kami di program 1, obrolan komunitas bersama dengan mahasiswa dari STIKIP Persada Evav, Kota Tual.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Langgur 103,6 MHz. Kita di obrolan komunitas saat ini. Untuk tamu pada obrolan komunitas pada malam hari ini ada teman-teman yang luar biasa dari Stikip Persada Evav Kota Tual.
1: Stay tuned on 103.6 MHz.
0: Dan malam hari ini saya menyajikan untuk Anda obrolan yang sangat menarik karena kita bersama dengan calon-calon guru yang luar biasa dengan segudang aktivitas baik di kampus maupun di sekolah-sekolah di mana tempat mereka mengabdikan diri kurang lebih 4 bulan lamanya. Ketemu dengan Bapak Ibu guru, lalu ketemu dengan siswa-siswi, tentu banyak hal yang didapatkan seperti apa perjalanan mereka selama 4 bulan itu mengajar dan melakukan kegiatan kreatif lainnya yang membuat mereka lebih berkualitas lagi selain menjadi seorang guru bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa karena ada beberapa kegiatan yang menarik yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi sendiri. Teman-teman kita dari Stikip Persada Evav Tual yang sudah hadir di studio pada saat ini ada dua orang, Hersi, apa kabar?
2: Hai, kabar baik.
0: Oke, calon guru yang luar biasa ini. Ada juga Relda.
3: Halo teman-teman, kabarku baik.
0: Oke, Relda ini nanti akan menceritakan tentang kita kegiatan, kalau kita di sekolah itu kegiatan ekstrakurikuler.
3: Iya.
0: Tapi kalau di kampus itu nanti kita kuliti sama Relda karena beberapa kegiatan menarik dilaksanakan di sana. Apa saja? Dengarkan KAPI Radio Republik Indonesia Tual Program 1.
4: Ini loh. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Stay tuned on 103.6 MHz.
1: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual di obrolan komunitas malam hari ini. Tadi dua teman kita sudah saya perkenalkan, ada Hersi dan juga Arelda dari STKIP Persada Eva Tual, satu perguruan tinggi yang luar biasa mencetak ya Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, yang profesional tentunya untuk mendidik generasi-generasi kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Saya ke Hersi dulu ya. Hersi, dari tadi ceritanya panjang sekali. Ini tentang MBKM ya?
2: Iya, MBKM Mandiri.
1: Apa sih?
2: MBKM itu magang mandiri dari kampus. Jadi di situ kita turun mandiri untuk mengajar di sekolah.
1: Oke, magang mandiri maksudnya gimana sih? Tidak ditanggung kampus atau gimana?
2: Ya, tidak di mandiri, secara mandiri kita. Oke. Jadi tidak di
1: kita minta sendiri ya?
2: Kampusnya yang sendiri, secara mandiri dari kampus.
1: Oke.
2: Program dari kampus sendiri untuk kita terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengajar.
1: Jadi yang menentukan sekolah juga pihak kampus atau kita sendiri atau gimana?
2: Dari pihak kampus kan, kayak pihak kampus kan kerjasama sama Credo. Pas kita juga lagi jalankan program literasi juga di situ. Jadi sama kerjasama, sehingga di program literasi itu ada menentukan sekolah. Jadi sekalian langsung kita MBKM mandiri di sekolah tersebut.
1: Nah, ini nanti Relda yang akan menjelaskan tentang Credo. Apa sih itu Credo? Kalau tadi kan MBKM ya, MBKM sudah dijelasin sama Hersi, biar kita bisa tahu gitu, ini apa sih maksudnya? Berarti program di kampus ini banyak banget ya, Helda. Helda, apa sih Credo itu?
3: Iya, baik teman-teman, di sini saya izin menyampaikan terkait dengan apa tuh Credo Foundation. Jadi Credo Foundation tuh berarti yayasan Credo yang dia punya fokus utamanya di literasi. Nah, bukan saja kita mengajar anak-anak yang belum bisa membaca, tapi bisa meningkatkan pemahaman anak-anak. Jadi Credo tuh dia punya tujuan paling utamanya di kemampuan membaca. Seperti itu.
1: Tapi sudah pernah turun ke sekolah belum untuk menerapkan ini?
3: Sudah, iya. Untuk sejauh ini kurang lebih 2 tahun saya sudah berproses di Credo dengan beberapa sekolah. Itu ada 4 sekolah yang sudah berproses di Credo.
1: Ini harus diterapkan ya? Harus diterapkan atau menjadi program rutin, wajib lah gitu dari kampus ini untuk sekolah-sekolah kita yang ada di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Saya ke Hersi, untuk proses menjadi seorang mahasiswa lalu ada kegiatan MBKM ini, bagaimana proses pendaftaran dan juga pelaksanaan MBKM mandiri yang diikuti, lalu potensi apa yang berhasil dikembangkan selama mengikuti kegiatan MBKM mandiri ini?
2: MBKM mandiri itu tidak melalui seleksi sih, tapi itu dari kita beberapa teman yang menjalankan program literasi. Jadi awal program Credo itu kan yayasan yang dia berada di Jakarta. Nah, di situ pihak kampus menjalin kerjasama sama Credo. Situ ada pelatihan. Jadi kita ikut pelatihan itu waktu kita semester 3. Aku sama teman kita ikut kegiatan literasi. Jadi di situ awalnya kan dosen posting untuk link untuk pendaftaran. Lalu kita bilang, ibu ini kegiatan apa? Ibu bilang masuk aja, itu bagus untuk guru SD. Lalu kita masuk, ternyata ketika kita ikut materi, ternyata materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita selaku guru-guru SD. Seikat materi kita lolos ikut pelatihan, karena selama pelatihan tuh kita ikut terus, jadi kita lolos di situ. Saat kita lolos, kita Sum sama pihak dari Jakarta untuk kita menjalankan program literasi. Jadi program literasi itu kita awalnya tuh di SD Impres Ohejang sama SD Patwahan itu. Jadi kita jalankan programnya itu, lalu kan ada kerjasama dari pihak kampus, sehingga dari situ kita langsung turun dalam MBKM bersama MBKM di sekolah, sekalian juga kita menjalankan literasi di sekolah.
1: Lalu untuk target pembelajaran dalam MBKM mandiri ini tercapai dengan baik atau tidak?
2: Tercapai sama baik, karena seiringnya semua, karena berjalan beriringan. Jadi di situ kita di Credo kan kita belajar bagaimana kita mengajar anak-anak yang tidak bisa baca menjadi baca, literasi kan. Dan juga bagaimana kita bisa mengajar anak yang awalnya mereka bacanya belum lancar jadi baca, juga pemahaman. Di situ juga kita terjun langsung juga sebagai MBKM juga. Ya di situ, lalu di situ kita sama-sama berin. Jadi selesai kita menjalankan literasi di situ, kita masuk ke kelas lalu kita terapkan lagi ke situ. Yeah. Jadi kelebihan dari MBKM itu adalah magang dan kredo. Jadi kita sama-sama menjalankan itu sekaligus di sekolah.
1: Hel, bagaimana pengalaman Helda itu menggunakan kredo selama kegiatan pembelajaran atau MBKM ini sendiri?
3: Iya, baik. Untuk saya sendiri dari pengalamannya cukup sangat baik. Karena yang saya dapat di kampus itu teori. Tapi terlibat langsung di lapangan itu satu hal yang cukup membingungkan juga. Tapi cukup membuat saya merasa kayak, wow, ini sangat luar biasa sekali. Karena di kampus kita mendapat teori seperti begini pengajarannya. Datang terlibat di langsung dengan berbagai karakter anak-anak, dengan berbagai sistem pengajaran. Kami berusaha untuk menerapkan dan berbagai karakter anak-anak ini kami cukup untuk menyesuaikan juga dengan pembelajaran. Jadi untuk dua program ini untuk magang mandiri dan kredo itu sangat menarik untuk saya karena saya banyak dapat pengalaman juga dari sini bagaimana untuk membantu anak-anak membaca dan juga dapat membuat anak-anak untuk bukan saja membaca tapi untuk betul-betul membantu anak-anak dalam proses pembelajaran agar mereka bisa memahami dan mengerti apa yang dapat kami sampaikan.
1: Her, ini luar biasa sekali ya kegiatanmu selama menjadi seorang mahasiswa di STIKIP Persada Evaptual. Ada satu kebanggaan tersendiri tentu menjadi seorang mahasiswa di sana, apalagi menjadi seorang guru ya. Bagaimana referensi kegiatan MBKM Mandiri dengan program studi yang tiap hari Hersi sama rekan-rekan meniti di sana?
2: Seimbang, sama-sama seimbang, karena tujuannya satu, itu kita mau mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuannya cuma satu. Jadi MBKM sendiri sama kampus juga tidak beda jauh. Di kampus kita menerima materi. Ketika turun dia di MBKM mendiri sekolah, kita mempraktikkan apa yang kita pelajari. Jadi keseimbangannya sangat seimbang dan sangat saling menguntungkan. Dan itu juga tujuannya satu, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa sih.
1: Relevan ya,
2: relevan.
1: Untuk dua-duanya. Jadi tidak ada apa sih beban seperti
2: itu. Iya.
1: Wah, kuliah lagi. Wah, ngajar lagi gitu. Tapi jadi ada sedikit jenuhnya gitu.
2: Iya,
1: mungkin
2: betul.
1: Karena kelamaan di kampus mungkin ya. Jadi tapi kalau di Persada Evap luar biasa. Mungkin 50% di kampus, 50% di lapangan ya. Untuk
2: iya.
1: Kegiatan-kegiatannya. Jadi lebih asik, relevan ya untuk
2: iya.
1: Kegiatan di kampusnya. Lalu di luar artinya itu tadi MBKM itu ya,
2: yeah.
1: Dan juga kredo dan lain sebagainya. Oke, yang ingin saya tanyakan lagi ini tentang target pembelajaran dalam MBKM Mandiri itu sendiri. Targetnya gimana nih?
2: Target dari MBKM itu 4 bulan kita jalankan di Skora. Jadi targetnya itu sama dengan kredo. Jadi kita jalankan seimbang juga. Targetnya itu sampai anak-anak bisa untuk membaca. Jadi situ kita mengajar anak sehingga ketika anaknya sudah selesai maka MBKM kita juga sudah selesai di situ.
1: Caranya gini, yang diterapkan itu mohon maaf kami awam ya. Jadi A ini A, B, C atau B A, B, C, A.
2: Oh iya ya.
1: Di sini metode yang digunakan itu.
2: Oke. Wah, itu sangat menarik sekali ya Ibu. Metode yang kita pelajari itu kita menggunakan langkah-langkah pengajaran fonik. Jadi langkah-langkah pengajaran fonik itu ada 9. Yang pertama itu bunyi kecil, simbol bunyi, baca suku kata, tulis suku kata, baca kata, tulis kata, pisah kata, baca kalimat, dan tulis kalimat.
1: Ih, ribet ternyata ya menjadi seorang guru.
2: Iya, jadi itu dia secara terstruktur sekali Bu. Jadi itu sangat membantu anak dalam membaca. Dan juga kita belajar mengajar anak membaca juga, kita menggunakan buku paket fonik. Jadi buku paket fonik itu pada awamnya mereka mengajar anak itu kayak langsung menggunakan, mereka baca mengajarnya itu langsung kayak secara detailnya tuh kayak semua huruf digabung, semua huruf kayak makanan, langsung ajar anak langsung baca makanan, tapi kita di sini tidak. Okay. Kita mengajar itu secara terstruktur dari 9 langkah itu, lalu kita menggunakan buku paket fonik. Nah, paket fonik itu ada paket-paket yang bentuk huruf-huruf. Jadi kalau paket huruf MA, M dan A, paket huruf MA, M dan A itu anak mempelajari cuma 2 huruf itu. Jadi anak mempelajari dua huruf itu digabung menjadi suku kata, kata dan kalimat.
1: Okay.
2: Nah, besoknya lagi anak mempelajari paket berikut, paket huruf S. Berarti otomatis 3 huruf tiga huruf, itu anak sudah pelajari. Jadi otomatis ketika tiga huruf sudah pelajari, berarti berapa suku kata yang sudah pelajari, berapa kata yang sudah pelajari, dan berapa kalimat yang sudah dibaca anak-anak. Okay. Jadi mengajarnya itu secara terstruktur sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Jadi itu mempermudah anak untuk membaca. Juga ada metode yang kita gunakan, yaitu metode CBM. Contoh bersama mandiri. Jadi contoh itu, guru dia memberikan contoh kepada siswa. Guru memberikan contoh, lalu siswa mengamati apa yang guru berikan contoh. Lalu bersama, jadi bersama selesai guru memberikan contoh, guru sama siswa bersama melakukan contoh tersebut yang tadi sudah contohkan guru. Selesai itu mandiri. Jadi ketika kita menggunakan metode CBM itu, kita lihat dari kemampuan siswa. Oh, kalau siswanya sudah bisa mandiri, langsung siswanya mandiri. Menggunakan metode dan 9 langkah pengajaran fonik itu. Sehingga itu sangat membantu sekali untuk anak dalam membaca dan juga tidak mempersulit anak dalam membaca. Tapi kadang kendalanya juga, kita mengajar itu tidak segampang yang langsung mengajar ini tidak. Tapi memang ada kendala. Kendalanya itu di anak dan juga kita selaku guru. Belajar membaca, kadang orang tua, kak, guru-guru yang belajar membaca, kalau anak sentuh baca kadang marah. Bodoh kamu ini. Tidak. Tapi kita diajarkan, kita tidak boleh memarah siswa seperti itu. Kita bilang tidak ada yang bodoh. Semua kita sini mau pintar, bagaimana ibu guru membantu kalian untuk bisa gitu. Jadi di situ anak kita arahkan ke anak untuk belajar begini. Lalu kadang itu siswa itu, apalagi kalau kita mengajar-mengajar itu berbagai karakter siswa atau kemampuan siswa. Kadang itu faktor dari gen juga. Ada juga faktor dari tidak ada dukungan juga dari orang tua. Karena kadang kita, kalian belajar tidak? Ketika dikasih tugas, pulang belajar tidak? Tidak, ibu. Padahal kita sudah kasih tugas ke anak untuk belajar. Tapi kadang itu menjalankan ini juga kita butuh dukungan juga dari orang tua sih untuk menjalankan ini. Karena orang tua sama sekolah itu harus berjalan beriringan. Kalau berat sebelah, maka itu tidak akan sukses untuk menjalankan program itu sih, ibu.
1: Lalu jadi, yang saya bersama dengan ibu-ibu pada umumnya menerapkan BA, BA, itu metode apa itu?
2: Bisa, itu
1: bisa juga ya?
2: Iya, bisa ibu.
1: Bisa tapi paling banyak jewer-jewernya ya?
2: Iya, itu bisa ibu, itu ibu mengajar anak itu memang bisa yang metode ibu gunakan baca, tapi kadang ibu mengajarnya itu tidak sesuai dengan tidak terstruktur ya? Iya, jadi ibu langsung ajar anak itu langsung baca kata.
1: Iya. Langsung harusnya kita kenalkan huruf dulu.
2: Iya, gitu. Kenalkan huruf. Jadi awalnya itu kita harus kenalkan anak huruf dulu. Karena kalau kita langsung membaca, anak otomatis dia tahu ini huruf apa. Iya. Jadi kita perlu menerapkan menerapkan anak di bunyi huruf dulu. Bunyi-bunyi huruf sehingga ketika anak dia otomatis sudah tahu huruf, ketika ini dalam terjun langsung membaca, dia tidak perlu langsung kayak kadang anak baca ini huruf apa, langsung dilihat di alfabet yang sesuai. Itu belajar menghafal. Jadi otomatis kita lebih terapkan ke huruf dulu supaya ketika datang ke terjun membaca, anaknya tidak kebingungan ini huruf apa, tapi dia sudah secara spesifik dia sudah bisa tahu hurufnya itu, sehingga lebih gampang untuk mengajar anak dalam membaca sih.
1: Jadi ibu-ibu, metode kita selama ini itu salah ya, kita ganti. Ya mungkin satu hari atau dua hari kita kenalkan A itu seperti ini, ada A yang balok ya, A kecil, A besar, A sambung dan lain sebagainya. Ya
2: ada gitu. Huruf kapital sama huruf kecil.
1: Jadi aduh ternyata ya, kita belum sukses menjadi pengajar, hari ini baru tahu. Jadi kita harus kasih perkenalkan dulu si anak ini dengan huruf-hurufnya. Jadi minimal berapa hari anak SD itu ngafal satu huruf, satu hari atau dua hari atau satu minggu?
2: Itu dia ngafal. Kita tidak bisa menentukan hari ya, itu tergantung dari anaknya juga.
1: Daya tangkapnya dia.
2: Iya, daya tangkapnya juga. Karena setiap huruf itu ada di punya bunyi huruf. Jadi kayak dong bilang huruf B bunyinya B bukan, tapi huruf B di bunyinya B. Dia ada spesifik bunyinya itu. Jadi begitu, ibu.
1: Jadi kita kenalkan dulu hurufnya, baru kita sambung. Tidak langsung MA, maka angka. Tidak ya, rupa pola itu. Ternyata kita salah selama ini. Yang paling banyak atau bisa menangkap dengan cepat itu di kelas yang mana atau di usia yang mana nih? Kelas 1 dengan usia 7 tahun atau dengan, walaupun tadi tergantung dari si anak ini. Tapi sebagai seorang guru pasti punya metode dong untuk bagaimana caranya si anak ini bisa cepat mengetahui, menangkap apa yang diberikan.
2: Kayak waktu kita jalankan program itu, pertama kali itu kita sebelum menjalankan program itu kita harus tes diagnostik dulu, ibu. Jadi kita turun di sekolah, kerjalin kerja sama-sama sekolah, lalu kita turun, kita tes anaknya dulu, kita tes diagnostik. Nah dari hasil tes itu baru kita bisa menentukan anak dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok fonik, ada kelompok lancaran. Tuh, jadi kelompok fonik itu kita belajar membaca untuk anak-anak. Kalau kelompok lancaran itu anak yang pemahamannya belum bisa sama anak yang dia bacanya belum lancar, ada kesulitan di kata-kata tertentu. Nah, di situ bagi kelompok. Nah, jadi bagi kelompok itu baru namanya kelompok remedial literasi. Baru di situ kita ajarkan anak-anak sesuai dengan hasil teks diagnostik dan sesuai dengan hasil mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, begitu Ibu. Jadi kita tidak langsung mengajar ini tidak, tapi kita perlu tes juga.
1: Ternyata perjalanan untuk mencerdaskan anak bangsa ini ribet ya.
2: Iya, ribet.
1: Tapi nanti di satu sesi saya ingin tahu ya, kenapa sih dua mahasiswa cantik ini lebih memilih menjadi seorang guru? Jangan dijawab sekarang. Jawabnya nanti besok, karena kita akan ketemu lagi. Jawabnya nanti di sesi akhir gitu. Biar mungkin bisa ngasih semangat untuk adik-adik kita yang ada di luar sana ya. Biar bisa bergabung dengan Tiki Persada Ebab ini. Biar ya setidaknya untuk mencerdaskan anak-anak mereka sendiri dulu gitu. Baru anak orang lain menjadi seorang guru, memperkaya pengetahuan. Iya, saya ke kegiatan Helda dulu deh. Helda, apakah penggunaan Credo untuk membantu Helda dan juga teman-temannya yang selama kegiatan itu terbantu tidak atau tercapai tidak apa yang dilakukan?
3: Iya, baik. Kalau untuk saya, dari Credo sendiri sangat membantu sekali, Ibu. Karena Credo ini kan kerjasama juga dengan kampus. Dan di situ kami

0: Tapi pada saat jujur untuk terlibat langsung di Credo sendiri, yeah, kami lebih fokus di pengajaran-pengajaran dengan langkah-langkah pengajaran, okay, sendiri. Itu paling sangat membantu sekali. Ternyata bukan salah ya pengajarannya, uh-huh, tapi kami lebih fokusnya, oh ya pengajarannya terstruktur, yeah, dan bisa kami pahami, uh-huh, supaya lebih membantu siswa agar, wah, prosesnya tuh seperti begini anak-anak, bukan saya bacanya BA, CA, bukan, memang betul pengajarannya, tapi harus kami fokuskan mereka supaya pengajarannya terstruktur, yeah, dan mereka bisa paham. Jadi dari untuk saya sendiri, untuk Credo sendiri sangat membantu, karena Credo kan kerjasama dengan kampus, nah kampus juga terus mendorong kami, memotivasi kami untuk apa? Yang namanya pelatihan. Dari pelatihan tersebut, kalau kami sudah lulus, baru nanti kami kerjasama lagi dengan Credo, biar nanti terlibat langsung di kelas-kelas remedial. Jadi kelas-kelas remedial kami akan membantu anak-anak dalam sesi-sesi 1 jam untuk mereka bisa membaca dengan langkah-langkah pengajaran tadi. Seperti itu, Ibu.
1: Memang benar sekali, kalau ada ilmunya tuh kita gampang untuk mengaplikasikan atau merubah satu kehidupan, satu pandangan gitu. Tapi kalau seperti kita dulu BA baca aja itu ya memang ribet. 6 bulan juga katong sih bakalan tahu-tahu baca gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi iri deh sama kalian, sama kalian dan juga sama siswa-siswa sekarang gitu. Begitu dia sudah dipermudah dengan segala macam metode dan cara ya, dan juga calon-calon bapak dan ibu guru dari Stiki Persada Ebab juga mempermudah mereka untuk memahami cara membaca, cara menulis juga. Nah itu kan cara membaca ya, sekarang menulis nih, gimana? Itu diajarkan juga dalam metode itu atau?
2: Diajarkan juga, ada caranya. Jadi di situ ketika anak selesai membaca, pokoknya kita selesai baca, kita ambil buku paketnya kembali dan kita kasih anak menulis. Jadi menulis itu bukan, kita ada caranya juga. Contoh kalau anak kita mau menulis kata mama. Oke, kita sebut dulu kata mama. Mama. Oke, kita pisah ya. Kita pisah kata mama itu dalam bentuk suku kata, tapi tidak lihat siswa, tapi dalam bentuk ini gerakan yang kita gunakan. Okay. Oke, mama. Oke, mama. Ma, ma. Oke, berarti kita ulang lagi. Ma, ma. Oke, berarti ada berapa suku kata? Oh, ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama tadi bacanya apa ya? Ma. Oke, coba kamu tulis ma. Kalau anak tidak tahu tulis ma, kita ada menggunakan cara satu lagi. Oke, kita bentuk suku kata itu, kita pecahkan dalam bentuk bunyi kecil-kecilan. Jadi, ma. Oke, kamu sama-sama ikut ya sama ibu. Ma. Oke, sekarang kita sebutkan. Ini suku kata apa? Ma. Oke, sekarang kita mau panjangkan dulu. Ma. Ma. Oke. Sekarang kita mau panjangkan tapi ada jedanya. A. Berarti ini bunyi huruf apa? Nama hurufnya M. Lalu anak tulis M. Oke, ini bunyinya huruf apa lagi? A. Kita tulis. Berarti nama hurufnya apa? A. Oke. Berarti ini bacanya kamu tulis apa? Ma. Oke, suku kata yang pertama tadi ma. Yang kedua ma. Otomatis anak dia langsung ini. Jadi kita mengajari anak menggunakan cara itu supaya secara otomatis anak dia punya daya berpikirnya, dia berpikir, oh huruf ya, bunyi huruf ini huruf apa, huruf apa. Sehingga kita lanjut ke berikutnya, secara otomatis anak dia sudah bisa ingat, oh kalau tulis kata mama berarti huruf apa yang harus ditulis dulu situ. Jadi kita menggunakan cara itu, Ibu. Jadi mulai dari suku dari kata kita bagi per suku kata. Kalau per suku katanya anak belum bisa, berarti kita bagi dari suku kata itu, kita bagi menjadi bunyi-bunyi yang kecil supaya anak bisa tahu, Ibu. Gitu sih, untuk lebih mempermudah anak. Kita selaku guru, kita cuma menginstruksikannya kepada anak, tapi anak lebih, dia punya otaknya itu lebih berperan untuk mendeteksi bunyi-bunyi yang ada, untuk menjadi suku kata dan dia tulis.
1: Tapi semua ini didapatkan pada saat
2: pelatihan
1: di mana?
2: Di Credo, di Lar. Iya, iya.
1: Oke, tapi di kampus?
2: Iya, pelatihannya di kampus.
1: Oke, ada tidak dosen, bapak ibu dosen yang menerapkan atau menjelaskan sampai sedetail ini menjadi seorang guru terus belajar ini seperti ini gitu?
2: Tidak, kita pelatihannya itu dari literasi Credo. Jadi kampusnya itu jalin kerjasama karena kampus melihat ada peluang yang bagus untuk anak, untuk mengembangkan anak-anak. Jadi di situ kita kampus mengajak kerjasama kepada Credo, sehingga di situ juga kita bukan hanya belajar, tapi kita dari kerjasama itu kita bisa mengembangkan ilmu.
1: Artinya
2: yang kita dapat.
1: Artinya kampus ini, Stiki Persada Ebab ini membaca ke depan ini seperti apa anak-anak dan siswa-siswi ini. Akhirnya harus ada kerjasama itu. Walaupun tidak ada dosen yang menerangkan atau menjelaskan secara tidak langsung di depan kelas. Tapi
2: melalui kerjasama.
1: Kerasnya adalah menghadirkan Credo itu ya. Berarti satu kata untuk Credo, terima kasih, luar biasa ya.
2: Iya, terima kasih, sangat-sangat membantu sekali. Jadi padanya awam, ketika kita pelajari materi, wah sangat bermanfaat sekali berarti. Wah ini sangat, kita

0: Ya, bersyukur banget sama Credo, karena dari sini Credo hadir di Maluku Tenggara itu sama-sama bisa menjawab permasalahan yang terjadi di Maluku Tenggara.
1: Dan ini hanya ada di Persada Ewab.
0: Iya, di Persada Ewab sama kampus Uningrat. Credo baru kerjalin kerjasama di sama Uningrat, tapi lebih lamanya itu di STIKIP sih.
1: Credo ini memberikan sesuatu yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa.
0: Iya.
1: Bukan siswa nih, karena kalau siswa kami tahu hanya menerima, tapi belajarnya dan memberikannya adalah teman-teman mahasiswa. Secara keseluruhan, teman-teman mahasiswa di Persada Ewab ini belajar juga di situ. Atau hanya, melalui seleksi nih, yang ini aja gitu.
0: Tidak seleksi, tapi terbuka untuk semua mahasiswa. Okay. Jadi situ ada linknya juga di situ. Jadi seluruh mahasiswa tuh mendaftar. Jadi siapa yang mau ikut silakan, terbuka untuk semua. Siapa yang mau belajar silakan. Jadi semua mahasiswa mendaftar. Okay. Mendaftar baru ikut pelatihan. Jadi ikut pelatihan itu minimal itu kalau mau diterjun langsung ke sekolah dari tim Credo juga ada ini juga. Jadi ada seleksi juga. Jadi minimal teman-teman harus ikut pelatihan dari awal sampai akhir. Okay. Karena pelatihan itu yang akan nanti diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi kalau teman-teman yang ikut sampai selesai maka dipilih untuk.
1: Berapa lama?
0: Pelatihannya itu 5 hari.
1: Cuma 5 hari?
0: Iya, pelatihannya cuma 5 hari. Iya, tapi full. Syaratnya itu harus ikut full.
1: Oke.
0: Karena di situ kita bukan hanya terima materi, tapi kita langsung praktek di dalam ruangan juga. Praktek sama mahasiswa kita praktek bagaimana menerapkan apa yang kita pelajari.
1: Tapi kalau cuma 5 hari, itu bisa ya? Bisa ditangkap ya? Bisa?
0: Bisa.
1: Oke, tapi materinya juga di copy paste dan lain sebagainya.
0: Iya, nanti dibagikan materinya juga, iya. Okay. Nanti dibagikan materi juga ke siswa-siswa untuk belajar juga.
1: Karena berpikir bahwa wah, ini kalau dibiarkan begitu saja atau cuma asal ikut-ikutan begitu kan mubazir ya. Jadi harus digali lagi, disimpan lagi dan nanti akan diberikan lagi gitu. Iya, Her, untuk kegiatan selama 5 hari itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa?
0: Dari pagi, kita mulainya dari jam 8 sampai sore jam 5.
1: Oke, tapi ada masa breaknya kan?
0: Ada masa breaknya juga. Kita belajar tapi kita juga bermain. Jadi mereka kasih permainan begitu supaya tidak
1: juga.
0: Ya ada gamenya juga supaya tidak bosan dalam menerima materi.
1: Ya, sekarang saya ingin tanya nih 30 menit sisa ini ke Helda dulu. Hel, kenapa memilih menjadi seorang guru? Kalau masuk STIKIP Persada Ewab otomatis menjadi seorang guru ya, guru olahraga dan guru SD gitu. Kenapa harus menjadi seorang guru? Kamu tahu kalau menjadi guru itu gajinya cuma 300.000, guru honorer itu. Oke, terimanya 3 bulan dan 9 bulan satu kali. Saya tidak menjatuhkan mentalmu ya. Tapi mungkin ini juga adalah satu kekuatan membuktikan bahwa walaupun hanya dengan 300.000, tapi saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Siapa tahu dari tangan dingin saya ada seorang presiden yang lahir di sana, ada seorang dokter yang luar biasa lahir dari sana gitu. Kenapa harus pilih Persada Ewab menjadi seorang guru?
2: Iya, baik. Yang saya berpikir awal setelah tamat SMA, saya pikir juga pendidikan yang diada di Indonesia ini semua sama. Iya. Kalau kita kuliah di Ambon ataupun kuliah di kampus-kampus yang lain, sama saja pendidikannya atau sama saja materinya. Nah, kenapa saya pilih untuk STIKIP Persada Ewab Tual? Karena saya berpikir juga di sana juga ada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya juga bisa masuk supaya saya juga bisa mengimplementasikan atau bisa mengembangkan kemampuan saya juga. Jadi saya rasa bahwa memang saya tidak pernah berpikir bahwa guru tuh digajinya mungkin 300 atau apa, tapi saya tidak pernah berpikir begitu. Tapi jujur untuk saya tuh, saya punya prinsipnya itu memanusiakan manusia. Artinya di mana saja kita ditempatkan, intinya kita menerima dengan segenap hati. Nah, nanti dari kita tidak digaji atau apapun itu nanti resiko kita menjadi seorang guru. Nah, mungkin resiko kita menjadi seorang guru. Jadi mau kita ditempatkan di kota atau di desa, itu terpulang lagi kepada kita bagaimana kita mengabdi sebagai seorang guru yang profesional. Agar apa yang kita dapat yang tadi di kampus ataupun di mana saja, kita bisa mengimplementasikan agar semuanya bisa berjalan dengan setara. Jangan saja kita berpikir bahwa menjadi guru itu setengah mati atau sulit. Tapi kita berpikir bahwa harus memanusiakan manusia. Karena dari guru itu kita bisa memanusiakan manusia, orang menjadi dokter, menjadi TNI, menjadi presiden. Karena guru itu sangat berharga sekali atau sangat mulia. Contoh kecil ini, ibu. kami pernah magang, itu sudah selesai magang juga pun sapaan anak-anak pun kayak, "Wih, itu ibu guru, itu ibu guru mahasiswa." Jadi ibu jadi gurunya tuh sangat mulia sekali.
1: Betul.
2: Guru sangat mulia karena sampai kita mau sudah pensiun pun di mana-mana itu orang sapanya itu beta punya ibu guru. Betul. Jadi guru itu paling mulia sekali. Bukan saja katong susah untuk mengajar, tapi bagaimana betul-betul katong mengimplementasikan atau kita mengimplementasikan apa yang kita dapat, terus memanusiakan manusia dengan apa cara-cara kita sendiri. Jadi terpulang lagi ke masing-masing individu, bagaimana dia mengimplementasikan dirinya agar bisa mengabdi dan terus meningkatkan kemampuannya agar semuanya bisa berjalan dengan setara. Dan saya rasa juga TIKIP juga salah satu kampus yang terbaik juga karena sudah akreditasi B. Baik juga. Jadi di situ juga teman-teman bisa masuk agar bisa bisa mengembangkan kemampuan teman-teman menjadi seorang guru yang profesional.
1: Hersi, tadi kata Helda, saya enggak apa-apalah gaji 300.000, yang penting saya bisa berkualitas, artinya bisa berguna untuk orang lain gitu, ilmu yang didapatkan di STIKIP Persada Evap ini. Kalau Hersi sendiri gimana? Kenapa bisa memilih kampus ini yang menaungimu dan memberikan sesuatu yang spesial? Setidaknya, mari sama-sama kita rubah masa depan.
0: Pada awal kita kan, saya kan angkatan corona ya, 2020 tamatan itu angkat corona. Jadi ceritanya itu sebenarnya
1: angkatan corona ya.
0: Angkatan corona, angkatan 2020.
1: Karena pada waktu itu keluar di lulusnya pada saat corona.
0: Iya, corona.
1: Bingung saya, apa maksudnya angkatan corona?
0: Jadi di situ kan sudah mama keluarga mama dan bapak juga sudah bilang kalau nanti keluar kuliahnya di luar bukan di sini. Jadi cita-cita saya tuh dua. Yang pertama itu jadi pendeta, yang kedua tuh jadi guru SD. Lalu berjalan waktu pas corona kan, jadi tidak diizinkan orang tua untuk
1: keluar
0: karena zaman itu corona lagi marak-maraknya. Lalu pas ada kampus TIKIP buka, langsung sudah langsung aku bilang sama mama, ya sudah masuk daftar di situ. Jadi masuk jalan Tuhan juga, masuk di kampus TIKIP dan berproses di kampus TIKIP juga menjadi seorang guru. Dan juga ternyata jalan Tuhan juga, kenapa sih bisa kuliah di kampus ini, supaya kita bisa membuktikan kalau kampus-kampus kita tidak kalah jauh dari kampus-kampus luar. Kita tidak melihat dari gedungnya awalnya masuk, tapi kita lihat dari dalamnya, prosesnya kita untuk berjuang. Karena di sini kita kuliah, kita mendapat ilmu itu, dan bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik. Dan kalau bukan kita yang mau membangun negeri kita sendiri, kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Jadi itu cita-cita saya sih untuk menjadi seorang guru. Walaupun menjadi seorang guru tidak segampang yang memang kita lihat. Ketika kita jadi waktu SD, ibu guru belajar, suruh ambil ini, kita lari, putar, bandelnya minta ampun. Tapi ketika jadi guru, langsung kita rasa, wah, menjadi guru itu tidak segampang itu ya. Apa yang kita buat pada siswa, nanti kita alami ketika kita menjadi seorang guru. Jadi, menjadi seorang guru itu adalah cita-cita sih dari kecil untuk menjadi seorang guru. Karena impian juga sih untuk menjadi seorang guru.
1: Berarti mampu ya, pendengar. Ini fisiknya imut-imut kecil sekali. Saya harapkan mereka bisa mampu menghadapi siswa yang lebih besar daripada mereka. Lebih kuat daripada mereka. Tapi saya tahu mereka punya satu kekuatan cinta yang nanti mereka persembahkan akan mengalahkan semua itu. Walaupun siswanya lebih gede ya, lebih besar dan suaranya lebih lantang, tapi mereka kan menjadi siswa dan mereka akan menghargai guru-gurunya. Karena di Persada Eva memberikan apa yang diinginkan oleh seorang mahasiswa calon guru ini. Selain kegiatan-kegiatan dan ilmu yang didapatkan pada saat mengikuti kegiatan selama berapa hari tadi, Credo itu?
0: 5 hari, ya.
1: Ada kegiatan lain lagi tidak yang disediakan atau disiapkan oleh STIKIP Persada Eva sendiri?
0: Di Credo juga kita magang juga. Jadi kita turun di sekolah itu magang beriringan sama Credo. Jadi Credo itu kita belajar untuk mengajar anak membaca, tapi ketika di magang itu kita di mana kita dilatih menjadi seorang guru yang baik. Iya, jadi sekian banyak teman-teman yang bilang, tuh kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Sehingga bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi bagaimana kita ilmu yang kita dapat kita implementasikan. Jadi kayaknya kalau mau dibilang teman-teman kayaknya sudah banyak bilang ya, kalau kita belajar selain MBKM Mandiri itu kita turun untuk implementasikan apa yang kita pelajari. Dan juga kita belajar dari guru-guru yang sudah berpengalaman juga bagaimana menjadi seorang guru yang baik begitu.
1: Jadi ceritakan sedikit dong antara Credo dan juga magang-magang yang didapatkan dari semester 3 sampai semester 7 itu. Bedanya di mana dan kesamaannya di mana? Tadi sudah sedikit disentil bahwa Credo menyiapkan ilmunya dan kami panen ini ilmunya dari situ, aplikasinya ke sini. Tapi ceritakan lebih lebar lagi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu.
0: Oke. Jadi kalau di Credo itu kita kan belajar ini mengajar anak-anak yang kita sudah tes diagnostik. Jadi anak-anak yang memang butuh bantuan kita untuk belajar membaca, menulis, pemahaman juga. Kalau di MBKM Mandiri itu, kalau di Credo kan anak-anak yang sudah terpilih, yang sudah dites. Kalau di MBKM itu, kita mengajar secara keseluruhan anak. Jadi mengajarnya di kelas, Ibu. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan mata pelajaran. Jadi seperti guru pada umumnya. Jadi masuk mata pelajaran ini, kita ajarin anak-anak belajar. Kalau di Credo, kita belajar itu membaca dan menulis. Itu perbedaannya. Tapi persamaannya itu sama-sama mengajar. Sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sama-sama melatih anak. Sama-sama untuk mengajar anak. Jadi bukan hanya di Credo. Di Credo, kita bisa belajar membaca menulis, tapi ketika di kelas kita ketemu anak kelas 1 juga, kita juga bisa mengajar itu. Jadi ilmu yang kita dapat di Credo, kita bisa terapkan juga di MBKM, di dalam kelas juga kita bisa terapkan dengan cara menambah pemahaman anak tentang literasi, belajar bagaimana anak-anak bisa menulis secara mandiri, belajar bagaimana anak bisa membaca dengan baik, itu.
1: Credo ini hanya menyiapkan ilmu atau menyajikan ilmu tentang yang tadi dijelaskan itu, atau nanti pindah semester ke semester 6, semester 7, ada lagi yang diberikan, metode baru lagi yang diberikan atau tidak?
0: Di Credo itu, kita diperkerjakan dari tim Credo juga. Jadi kita dipekerjakan, kita dapat uang juga. Okay. Jadi istilahnya kita kuliah sambil kerja. Okay. Ya, jadi awal kita itu Zoom dari bendahara dari Credo kan di Jakarta, kita Zoom. Kita di Zoom untuk soal upah kerja sama transportasi. Jadi kita ditanggung transportasi sama upah jam kerja kita juga. Jadi kita digaji sesuai itu. Jadi di Credo itu kita awalnya itu kepelatihan jadi guru. Kita mengajar. Jadi ada satu tingkatan kita jadi mentor. Jadi mentor itu kita memontoring teman-teman yang mengajar. Jadi Relda guru, aku mentor. Jadi aku mengomentari dia apakah dia punya pengajarannya itu sudah terstruktur sesuai dengan pengajaran Credo. Kalau selesai pengajar biasanya itu kita di brief. Jadi sebelum pengajaran kita briefing. Briefing terkait persiapan teman-teman untuk pengajaran hari ini. Jadi mulai dari buku paket, spidol, pena atau persiapan-persiapan yang dibutuhkan siswa untuk pengajaran. Jadi kita di brief selesai, kita pengajaran. Pengajaran itu mentor dia tugas untuk memonitoring siswa guru dalam proses pembelajaran. Lalu ketika selesai pembelajaran, kita briefing terkait hal yang berjalan baik dari pengajaran teman-teman, bagaimana hal yang perlu dikembangkan dari pengajaran mana-mana. Jadi guru dia menilai dia punya diri sendiri dari hal yang berjalan baik, hal yang perlu dikembangkan. Nah selesai itu mentor dia menyampaikan hal yang dia temukan dalam guru untuk mengajar. Jadi supaya sehingga melatih guru tersebut dari awalnya dia masih ini, lama-kelamaan dia sudah dilepaskan secara mandiri. Jadi ada di mentor, ada juga dari menjadi PIC juga. Jadi ini teman-temanku yang sudah menjadi PIC juga di sekolah. Jadi kita ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan-tingkatan itu kita naik satu tingkatan, kita akan diberikan materi kepada Credo juga. Jadi bagaimana ada masalah di dalam sini, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut di dalam lingkungan Credo yang kita jalankan, itu literasi yang kita jalankan sih.
1: Berarti setiap menit di kampus itu berharga ya untuk belajar itu.
0: Iya, setiap menit sangat berharga sekali.
1: Iya, Helda, sampai detik ini kamu nyesal tidak bergabung bersama Stikip Persada Eva?
2: Tidak, Ibu.
1: Tidak sama sekali.
2: Iya, tidak sama sekali, Ibu.
1: Karena memang cita-citanya
2: pengen jadi seorang guru. Iya.
1: Jadi harus melengkapi pendidikannya melalui Stikip Persada Eva.
2: Iya.
1: Masih ada yang harus diperbaiki atau tidak ini sarannya ke perguruan tinggi, ke kampus, dan apa yang sudah didapatkan melalui magang, lalu kegiatan Credo ini yang harus diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi, apa sih?
2: Mungkin kalau dari saya sarannya itu mungkin kita sebagai yang sudah berproses di Credo, terus apa merekomendasikan teman-teman yang belum berproses di Credo atau merekomendasikan teman-teman yang mahasiswa yang lain agar mereka ikut pelatihan. Ikut pelatihan supaya terlibat langsung di pengajaran kredo dengan magang. Agar kalau misalnya sudah berproses di magang dan terlibat di kelas-kelas besar, mereka sudah paham cara pengajarannya seperti apa, sudah bisa memahami karakteristik anak-anak seperti apa. Jadi saran dari saya mungkin kita bisa merekomendasikan teman-teman agar ikut pelatihan dan bisa bergabung juga bersama kredo. Dan kalau misalnya ada di tahap yang namanya magang dari kampus, mereka sudah bisa paham, oh ya ternyata pengajarannya seperti ini, ternyata dari hal-hal ini saya, oh ya saya sudah pernah dapat sebelumnya, jadi saya tinggal mengimplementasikan, atau saya bisa, oh ya ini akan punya ini dia seperti ini, tinggal saya mengaplikasikan biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu Ibu.
1: Kalau di kampus lain kita kan KKN ya, kalau di Tiki Persediaan juga KKN atau
2: ada
1: kegiatan lain?
2: KKN juga. KKN Ibu.
1: Ada KKN juga.
2: Iya.
1: Tapi dari semester 6 sampai dari 5-6 itu ada kegiatan-kegiatan lain lagi.
2: Iya.
1: Ngajar itu ya.
2: Iya.
1: Oh gitu. Berarti ngajar itu dari semester 3 ya?
2: Iya Ibu, kalau untuk itu nanti kampus kan kerjasama dengan pihak kredo. Kalau misalnya mahasiswanya dari semester 2, dia bisa ikut pelatihan. Pelatihannya mengajar dari semester 2.
1: Artinya dari 3. Kampus ini mengaktifkan terus para mahasiswanya.
2: Iya. Iya Ibu, jadi pada saat sampai di semester 4 atau 6 untuk magang, itu kita sudah lihat, oh iya pengalamannya kemarin ini, kampus sudah kerjasama dengan pihak kredo seperti ini. Jadi pengalaman itu kami akan implementasikan juga di proses magang. Nah pada nanti saat magang selesai, baru kami ada yang namanya prosesnya KKN lagi.
1: Wah luar biasa ya, biasanya itu kita dari masuk sampai pulang itu di perguruan tinggi atau di kampus itu kita duduk bengong dan bahkan sampai ngantuk, apalagi kalau kuliahnya siang ya, itu selesai dah. Tapi ya, Masya Allah luar biasa, berapa hari ini ngobrol dengan teman-teman dari STIKIP Persada EBAB ini, ternyata dari dosennya lalu mahasiswanya mengatakan hal yang sama, yaitu dari semester bawah ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang menyibukkan mereka gitu.
2: Iya.
1: Sampai KKN dan bahkan sampai selesai KKN pun luar biasa. Artinya memang menjadi seorang guru ya harus seperti itu, pengetahuannya harus lebih. Jangan sampai seperti metode-metode kami ya, BABCAC itu. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat juga ilmu dari Hersi dan juga dari Helda, ternyata cara belajar itu seperti ini loh, ini dari kampus sudah menyediakan juga atau bekerja sama dengan teman-teman dari kredo untuk mencerdaskan mahasiswa calon bapak dan ibu guru yang ada di STIKIP Persada EBAB. Iya, untuk memperbaiki lagi nih dunia pendidikan kita di wilayah Kepulauan Kei, apa sih yang pengen dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang mengambil jurusan ini, dalam yang mengambil dunia ini, pendidikan ini, lebih spesifik lagi apa sih yang harus dilakukan, karena sudah ada pengalaman ya, sudah mengajar, sudah mengikuti apa sih kredo dengan pelatihan-pelatihan yang banyak itu, artinya ya tidak serta-merta pendidikan kotong ini langsung kotong pindahkan dari A ke B atau C, lalu dari yang tadinya sedang ke yang luar biasa atau malah mundur lagi. Nah ada satu tawaran tidak dari teman-teman mahasiswa luar biasa dari STIKIP EBAB ini, untuk pendidikan kita sudah bagus gitu, tapi lebih diperbagus lagi dari seorang calon-calon guru yang luar biasa ini. Apa sih dari Helda dan juga dari Hersi selama berada di STIKIP Persada EBAB dan selama mengikuti kegiatan-kegiatan di lapangan?
2: Oke, baik Ibu, izin menjawab terkait dengan pertanyaan Ibu. Dari situ hal yang perlu diperbaiki ya?
1: Iya.
2: Iya, hal yang perlu diperbaiki mungkin kalau dari proses itu kampus sudah kerjasama dengan pihak kredo, dengan kami juga sudah terlibat langsung dari aktif dari proses-proses pengajaran. Harapan saya atau hal yang perlu diperbaiki mungkin kami lebih terlibat di Kota Tual dan di Maluku Tenggara dan di bagian perkampungan terkait dengan proses-proses pengajaran. Nah mungkin harapan hal yang perlu diperbaiki atau harapan saya mungkin kami bisa lebih fokus juga yang pendidikan yang ada di bagian kebesar. Karena di sana juga mereka masih membutuhkan terkait dengan literasi numerasi. Karena kami punya fokusnya untuk sekarang masih di Maluku Tenggara dan di bagian kekecil, tapi untuk pendidikan atau literasi numerasi yang ada di kebesar belum diterjalankan atau belum diimplementasikan. Jadi mungkin harapan saya kedepannya kami bisa berproses juga di bagian kebesar atau sekolah-sekolah yang ada di bagian kampung-kampung, biar pendidikan semua bisa setara, bukan saja di kota pendidikannya, tapi di bagian perkampungan juga pendidikannya bisa setara. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Hersi?
0: Kalau untuk saya, mungkin untuk saya dapat pelajaran lebih apa namanya? Diperbaiki tuh lebih ke untuk saya itu lebih meningkatkan lagi. Kalau di Credo itu mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama untuk semua sekolah. Mm-hmm. Karena literasi ini sangat bagus sekali. Kita kan Credo kan baru di Maluku Tenggara. Mudah-mudahan guru-guru yang di Kota Tual juga mungkin sudah mendengar ini bisa menjalin kerjasama sama kami Credo supaya kami bisa masuk untuk bisa mencerdaskan anak bangsa ibu, bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah dalam hal membaca, menulis, dan juga pemerataan guru, sehingga kita dari STIKIP ketika kita lulus meluluskan anak calon-calon guru yang baru, sehingga calon-calon guru itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di sekolah, bisa honor, bisa cari pengalaman. Mungkin ada anak-anak desa yang dari Kibesar, mungkin ada yang kembali untuk mengabdi kepada daerah sendiri, karena kalau mau dilihat juga pemerataan guru itu sangat kurang sekali. Karena ada yang guru banyak di sekolah, ada yang guru kurang sedikit di sekolah. Ya, itu juga ya. Iya, itu juga sangat sangat berpengaruh untuk anak juga. Karena saya juga MBKM Mandiri juga di sekolah yang di sebelah sana itu kurang gurunya sekali. Guru cuma 5, honor 1, PNS 4. Lalu kalau guru SD kelas 1-2 itu cuma SD kelas 1-2 pegang 1 guru. Itu mau kita mau mengembangkan anak dalam membaca menulis kalau gurunya itu kurang. Jadi lebih ke pemerataan guru sehingga guru bisa sehingga bisa menghadirkan calon-calon guru yang bisa melengkapi kekosongan yang ada sih.
1: Oke. Okay. Jadi harus pemerataan ya, pemerataan guru, jangan sampai wah di pusat kota jadi gurunya banyak gitu. Di desa-desa pada akhirnya kepala sekolah ngajar ya. Selain jadi kepala sekolah jadi guru juga ya. Jadi wali kelas juga malah. Jadi terima kasih nih untuk Ciki Persada Evav Tual, insyaallah terus berkarya dan melahirkan guru-guru yang profesional, Bapak Ibu guru kita yang siap mengabdikan dirinya di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Bumi Jarjaria. Karena tanpa guru apa jadinya kita? Jangan berpikir bahwa ini adalah satu pekerjaan yang hanya berhadapan dengan anak kecil gitu. Jadi muda, ini anggapan yang jangan sampai merusak kehidupan kita di hari ini atau besok. Karena menganggap remeh para pendidik yang ada di wilayah kita. Pendengar, kurang lebih 60 menit sudah kami bersama dengan Anda di obrolan pada malam hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan kembali bersua lagi. Tapi terima kasih untuk Helda dan untuk Hersi juga sudah mampir di Pro 1 pada saat ini. Salam untuk semua teman-teman mahasiswa di sana ya. Terus belajar karena di tangan adik berdua dan teman-teman mahasiswa di sanalah masa depan negeri ini, karena adik berdua yang akan melanjutkan estafet perjuangan Bapak dan Ibu guru yang senior-senior yang ada di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tua. Salam untuk Bapak Ibu dosen juga, semua keluarga STIKIP Persada Ibab juga, sukses untuk semuanya. Dan pendengar, kita bersua di lain kesempatan masih membahas tentang sesuatu yang berbeda yang harus kita berikan untuk wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan atau mengikuti obrolan komunitas edisi hari ini bersama mahasiswa STIKIP Persada FAF yang dipandu rekan Wati Matdoan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastel ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib. Kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga.

Demikian warta berita dari Pro3, dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Arif masih bersama Anda, juga rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan yang selalu setia temani Anda. Kita teruskan kebersamaan kita malam ini, saudara. Lagu-lagu hiburan kembali kami siapkan temani Anda, temani suasana malam Anda sekeluarga. Dan di pukul 22 nanti Anda dapat mengikuti Ruang Rindu berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari dua mobil pemadam yang dimiliki, hanya satu unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, mengatakan satu mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohoiwap. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel sehingga petugas sementara hanya mengandalkan satu armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman. Kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan dan memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum air dikirim.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, kita kutawa dengan lagunya Aku Cinta Dia, membawa kita ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu area. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Betul. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, okay.
1: Mantap kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Irma lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera mana
1: ini? Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net. Lola banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece.
0: Iya, ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
1: Iya, kan? Boleh dong. Dari paling tua.
4: Iya, paling positif.
1: Oh, silakan, silakan di rumah. Ayo, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Oh, terus ngajar juga. Aduh,
1: wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Stephen?
5: Iya. Aku.
1: Iya. Lah. Ada Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul betul betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas
0: Yuda. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
3: Kenapa pakai ini loh?
0: Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Stiwa. Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
3: Okay. Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya, di vokal coach sama.
0: Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Ayah, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
3: Iya, Sinaran.
0: Oke.
3: Iya itu, sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
3: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh.
3: Tumben nyaring lo ngomongnya.
1: Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ita.
1: Salah satunya menghadiri
4: ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Ya sama pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
3: Ya Vocal Legacy.
1: Amin.
3: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya seperti ya, biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
3: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi ada ancaman.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: yang sama itu.
0: Ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya.
4: Acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
3: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mendaftar barcode-nya semua udah ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
2: Ya wes.
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
4: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasih loh.
0: Iya, Bang.
1: Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih, Pak.
0: Siap.
1: Oke, Pak Kendi, silakan
4: dijawab langsung ya,
0: nanti sabar
6: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
6: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicu.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
7: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni
0: dengan 4
1: bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas
1: ya,
7: di Pro 1 Manado. Ada
1: silakan,
7: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam
0: Bidan Luis,
1: selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
8: Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipake.
8: Benyamin, pencet yang tengah gue gak berlepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Nah, silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, okay.
4: Itu sudah. Ya,
8: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya. Terus
8: kemudian Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya okay. Semua alumni-nya disebutin ya. Oke, okay, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik.
8: Dan Mbak Adi Sira.
0: Terima kasih.
1: Makasih Kak. Makasih. Jawab,
8: ya, suara yang berbeda perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Pasti orang Hasan.
9: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
9: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
9: Sarwana
0: yang paling hits
4: kayaknya. Ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya mesti

0: Berkarya terus. Eksesor berarti kamu
1: siap.
0: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, Bang Hasan.
0: Berikutnya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ada
2: Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
3: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayu di baik pernama Sari.
2: Iya. Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
3: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
3: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
3: Kita deh lebih ke Sarwana.
2: Ih, Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
4: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
3: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
3: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, kalau kita pung apa itu di YP ya?
3: Masohi,
1: kota Masohi, Maluku. Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya, okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
3: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama dari sana.
3: Iya, sedangkan mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
2: Oke.
3: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu ketinggalan.
1: Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
2: Nortarita, iya tahu.
3: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
2: Siap, terima kasih.
1: Lembut banget suaranya.
2: Iya.
1: Lembut banget suaranya.
2: Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
1: Cucok ya.
2: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
2: Oh, baik. Iya. Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
5: Iya,
2: aku nggak apa-apa. Album nggak ya around 10 gitu, lebih kayaknya itu.
1: Ya adalah pasti. Ya, terus juga. Kan ada single-single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal
6: cinta, datanglah pasir putih.
5: Akan berubah.
1: Oh my god, banyak ya.
6: Cinta.
1: Lu harus konser tunggal.
4: Datanglah. Datanglah.
2: Oh, datanglah udah ya. Udah. Oke.
1: Heeh.
2: Cinta.
4: Temannya Stephen Junnya juga dong.
5: Oh iya, kalau Stephen
1: Jun
5: kan kita
1: yang duo ya itu.
5: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah banyak.
1: Dari 10.
2: Iya.
5: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
7: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
7: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
8: Rindu Ini.
9: Rindu Ini. 50 tahun ya.
7: Terus Sinaran.
9: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Okay. Oh, ya. Oh, banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
8: Iya, harus.
2: Haruskah ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
9: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
9: Masih ada.

0: Iya, masih ada. Ada.
1: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak ya, kan sama rumpis.
2: Tidurnya bukan harus kalau.
0: Iya. Ngono ta?
2: Masih ada. Oke, okay, Kak Audrey.
3: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai? Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya sama grup tekno iya, baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Ada
3: Enggolari.
0: Enggolari oh.
3: Iya. Si ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
0: Iya, banyak
3: bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Zaman
0: dulu ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
1: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
0: Nah. Woi. Masih di tahu lo.
2: Iya dong.
1: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
1: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya. Benar.
0: Ada terdia ada solo
2: sempat. Iya.
0: Sama Julius
1: Iya.
2: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa sama Bambi juga kan ya?
1: Bambi beda lagi pokoknya.
0: Barita Dina Kandi.
1: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Nah,
0: kan?
1: Terus ada sendiri juga.
2: Oh iya. Ustadz sih ya.
1: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
3: dari mana dia tuh?
2: Dari balik
0: nah, balik sekarang ya. Bangsar dulu.
1: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
1: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
2: Waduh.
1: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
1: GERD. Jadi GERD itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Ya, oke.
1: Kurang di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wah. Wow.
0: Kita ambilin.
3: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
0: menjaga.
3: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
3: jadi
0: mau ya.
3: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju
3: kalau itu gitu.
0: Ya. Setuju.
3: Ya itu aja.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Bang Steven.
4: Ya, sama sih latihannya.
3: Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
3: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kaita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
3: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Divan Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
2: berkembang. Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
3: Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Kak Irma.
5: Ya, musiknya sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
3: Betul.
5: Setiap hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini jadi aku juga nggak boleh
4: ikutin juga.
5: Iya nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini
0: harus ikutin tren apa sekarang
3: ya, iya benar
5: terus sebenarnya juga bermunculan
2: betul.
5: Jadi kita juga harus mau belajar nah aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh kirim-kiriman
0: ini bagus nih ya
5: kita juga latihan
1: ke situ
3: tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada iya kan
0: zaman dulu enggak ada
5: punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda
3: iya benar Iya. Tadi mau ngomong apa?
1: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
3: akhirnya nih gue sampe bobo.
2: Oke oke.
1: Gak salah suaranya bagus kan.
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
3: Oh oke. Okay.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati,
1: iya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
3: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Tengah. Untuk Mbak Judi,
0: siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Malam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Uduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Iya. Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, Audrey sama ya. Stephen.
6: Atau Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, betarasa, sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah. Jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari teh. Keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya Teh.
1: Nanti akan dijawab ya Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
0: Teh. Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
1: Leh. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
8: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Leh.
0: Silakan Bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Boris. Saya hostnya Bang Leh.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap Bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
8: Tenar di utara gitu.
1: Siap.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
8: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
9: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
1: Siap, bisa kelihatan ya?
0: Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya?
9: Sudah diulang.
1: Bang Leman.
9: Kaki halus juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
10: Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
10: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu teh iya.
0: Lama banget enggak gabung Bu.
10: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Ya, bisa malam aja buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sialnya dia masih.
0: Belum.
10: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku, Bu. Yang
10: ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame.
10: Gembira.
1: Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Asik.
10: Keren.
1: Iya begitu. Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati ya.
10: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, bersama. Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Yo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: dan itu aja.
0: Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
11: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
11: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
11: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun
1: Irma sopran ya Irma ya.
13: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya, iya mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Oh. Sar.
14: Aku fit. Apa ya kok?
1: Tenor.
14: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Dia tadi ditanyain.
13: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
13: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Kalau
13: masing-masing
1: pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Iya, apa-apa.
13: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
13: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
13: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada, Whitney Houston. Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempet belum sempet ya. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
13: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko ya.
1: Enggak dimusuhin koko. Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah.
3: Eh, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
15: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
16: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. David Foster ya. Cuma, keren banget itu.
15: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
16: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
16: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Bulan Februari. Siap.
16: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Kok, aduh, Maher Zem. Iya. Bukan Zem.
16: Zem. Maher Zem ya.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
16: Iya.
1: Iya. Maher Zem. Ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Sebutin lagi Maher
16: Zem.
1: Bener.
16: Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
16: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
16: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
16: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
16: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
16: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Penon
1: apa?
3: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
16: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
16: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine.
16: Jazz, dikenal orang.
0: Iya ya.
16: Orang baru. Apa lagi ya?
1: Tuh.
16: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kalau nggak ada kerjaan
1: itu berduka, bener mas.
0: Oke oke oke.
16: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Itu bener banget tuh.
3: Nggak bisa behave saya.
1: Ya. Oke Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh benar.
15: Sebagai grup ya, warna yang rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
15: Itu kita suara lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay. Betul lah. Oh.
15: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan itu gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Kita itu bisa. Eh, tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
15: Bang. Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
15: terus
1: gimana?
15: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara. Iya. Akhirnya
15: buat suara. Baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
15: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh ya.
3: Stres banget.
16: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
15: tetap terus dilepas. Iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
16: Peserta yang lain pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: keren. Gila. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran langsung
3: kita
1: ikut ke suara
3: ya.
1: Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
13: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Nah, dengan yang mendadak itu. Oh. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
15: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
13: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung langsung dituangkan gitu ya.
13: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oke.
13: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
15: suka di belakang layar.
13: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
13: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
13: Jadi aku akan tetap ada di depan layar memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap kalau begitu.
16: Tapi mbak aku tuh penasaran loh, walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran, namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
16: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
16: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
16: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
16: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
16: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
13: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
13: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi.
13: Para penyanyi yang bisa dibilang orang yang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, Gak mau terima.
13: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
13: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Contoh, yes. Gitu. Siap kalau Sar. Begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, gitu Sar, ya. Katanya.
3: Masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
2: Masih. Lupa.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya. Masih
1: salah. Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Musika. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Pro Sound sama iya, Pro Sound ya.
0: Iya, oke.

0: lupakan, lupakan, lupakan. Iya, ya. Lupakan. Iya, iya, lupakan ya kan, ya lupakan.
1: Kurang.
0: Ya udahlah ya. Lupakan saja.
2: Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
0: Iya, lupakan saja kan, iya benar.
3: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi
0: Maita. Oh my god.
2: Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus Andrea. Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia. Dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
0: Pede salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak
1: salah. Ayo. Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Ya. Iya. Iya sih.
2: Cari Rusdi.
1: Rusdi.
2: Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
0: Kenal
1: ya.
0: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
0: Kayak Upin dan Ipin, kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
3: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Tapi ingat,
3: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung
3: Mas Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
0: Masa Yudi dan Wawan.
2: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
3: album pertama ya?
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
3: Coba ini apa nama syairnya dia depannya.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
3: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya.
3: Coba, lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Kan, wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
1: Judulnya inget ya.
2: Coba nyanyi. Coba Steven nyanyi.
3: Warna Cinta.
1: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
3: Kayak lagunya.
2: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma senyum ya.
3: Itu kerjaan Mas Yudi.
2: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
2: Oh, halo Cigurian,
1: udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
1: Masih
4: ya,
1: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnamasari.
2: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
0: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi Bika Ambon kali ya?
1: Oh, tahu aja.
4: Irma Jun, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Steven Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
2: Nah iya, itu memang.
0: Ini memang saya di Maulukos ya.
2: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
1: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus rukun RT.
4: Nah,

0: Saya ingin vokalnya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
0: Ya lagu apa aja.
1: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Ya.
0: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna sama Warna Irma Jun. Stephen.
0: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa
1: ke. Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
2: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
0: Memang sih malam.
1: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
0: Sukses selalu buat karirnya buat semua sih.
2: Oke, Cigurya.
0: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
1: Siap.
0: Baik aja juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
1: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
2: Silakan langsung.
1: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
3: Sama Sarwana juga dong. Oh.
1: Bintang. Silakan, silakan Ica.
3: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan kecu.
1: Udah apa? Udah pernah apa?
3: Berapa kali
1: apa?
2: Ica suaranya gak kedengar.
1: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
3: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
3: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya. Makanya ya,
4: nah,
1: ya
4: ditunggu. Mulai di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke.
3: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
3: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Kristal. Sama
3: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: sukses.
1: Terima kasih.
3: Mbak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
3: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
1: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
5: Oh, dia udah
1: setengah 11 di sana. Iya,
2: setengah
1: 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tinggal nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
6: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Cigurya tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
7: Lagu apa ya? Enggak ah.
5: Lagu gitu. Timur.
7: Ini aja deh. Apa ya?
2: Hey.
7: Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa
0: bedanya
1: dikenal orang gitu.
0: Iya,
1: kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomong itu. Sobat cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Selamat malam saudara pendengar. Anda sementara mendengarkan Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Namun sayang sekali kita harus berpisah saudara. Jika Anda masih ingin terus bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Play, kemudian Anda cari Pro 1 Jakarta dan Anda bisa ikuti Ruang Rindu Nasional. Terima kasih untuk kebersamaan Anda saudara. Sejak pagi hingga malam hari ini kami berharap Anda semua dalam suasana bahagia. Dan yang masih terus menikmati suasana malam ini, semoga suasana Anda menyenangkan. Yang sudah menuju ke peraduan, semoga tidur Anda nyenyak dan esok Anda bangun dengan semangat baru, dengan kondisi yang prima menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Arif dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali pada pendengar Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menyambut waktu pagi Anda dengan penuh sukacita. Bagi kaum muslimin dan muslimat, di saat ini baru saja dikumandangkan azan sholat subuh pada setiap masjid masing-masing. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan prakar bagi kaum muslim umat Nasrani juga yang sudah mengikuti, yang sudah bangun dari tempat tidurnya, yang akan segera mengikuti doa pagi, ibadah pagi, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyambut hari pagi Anda dengan penuh sukacita. Dan kami sudah siapkan mutiara hati agama Katolik dan seluruh umat Nasrani, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.

Wanita yang takwa kepada Tuhan sungguh pantas mendapat pujian. Ia disebut bahagia oleh anak-anaknya dan suaminya pun memuji dia. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 27 Agustus 2026, pada peringatan wajib Santa Monica, dengan tema permenungan kita, ketekunan doa seorang ibu menghadirkan rahmat Allah. Mari kita membuka permenungan kita pada pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Monica lahir tahun 331 dari keluarga Katolik di Tagasta, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang mudah naik darah dan sering mabuk. Berhadapan dengan itu, Monica tetap sabar dan lembut hati. Doa-doa Monica dan kesabarannya membuat suaminya dan ibu mertuanya bertobat menjadi Katolik. Di antara anak-anaknya, Agustinuslah yang paling mencemaskan hatinya. Monica bertahun-tahun berdoa agar Agustinus bertobat. Monica pun selalu menyertai anaknya kemanapun ia pergi. Jalan terang mulai terlihat ketika Monica berkenalan dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membawa putranya Agustinus ke jalan pertobatan. Beberapa hari sesudah pertobatan putranya, Monica pun jatuh sakit. Kepada Agustinus, Monica berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ia pun akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Hidup Santa Monica sungguh memberi teladan bagi para ibu. Kemudian di rumah dan kesulitan yang ia hadapi, kecemasan karena anak-anaknya, kesusahan setiap hari dihadapinya dengan satu sikap, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan lewat doa. Monica menghadapi setiap masalah dengan berani, menimba kekuatan lewat doa, dan tetap percaya akan penyertaan Kristus yang tak akan meninggalkan umatnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan indah ini, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara Mutiara Hati Katolik untuk mengenangkan keteladanan Santa Monica. Engkau telah mengajarkan melalui hidupnya bahwa doa yang tekun, hati yang sabar, dan kasih yang tulus mampu membawa pertobatan dan damai sejahtera. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabdamu, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah keluarga-keluarga kami, terutama para ibu dan semua orang yang dengan setia berjuang dalam doa bagi orang-orang yang mereka kasihi. Semoga mereka melalui teladan Santa Monica, kami semakin setia mengikuti kehendak-Mu. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap-siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapkan hamba, siapakah hamba yang telah memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Santa Monica dikenal sebagai Santa Monica dari Hippo. Hidupnya pada tahun 331 sampai dan dengan 387. Anaknya adalah dia yang dikenal sebagai Santo Agustinus dari Hippo, seorang filsuf dan teolog, doktor gereja, dan uskup dengan tulisan-tulisan yang mempengaruhi perkembangan Kristiani Barat dan pemikiran filsafat Barat. Karena itu, kehidupan Santa Monica tidak terlepas dari keluarganya, suaminya, ibu mertuanya, dan anak-anaknya, seperti Agustinus selagi masih muda. Santa Monica adalah dia yang harus berhadapan dengan situasi rumit mereka. Suaminya tidak beriman, bahkan menentang ketiga anak mereka untuk dibaptis. Ibu mertuanya adalah seorang yang pemarah, dan putranya Agustinus menjalani hidup yang bertentangan dengan iman Kristen. Santa Monica adalah teladan bagi para ibu rumah tangga yang menghadapi situasi pelit dengan anggota-anggota keluarganya. Santa Monica menunjukkan teladan penuh kesabaran dalam doanya, seraya menanti jawaban Allah agar rumah tangganya menjadi baik dan menjalankan praktek agama Katolik yang sejati. Dan permohonan agar anaknya Agustinus bisa bertobat dan menjadi Katolik. Di kemudian hari, doa-doanya ini sungguh dijawab oleh Tuhan. Suaminya dibaptis pada tahun 371. Anaknya Agustinus bertobat dan dibaptis pada tahun 387. Dan menjadi seorang yang amat berpengaruh dalam sejarah gereja Katolik. Dalam keadaan krisis,
seperti yang dihadapi oleh Santa Monica. Ia memiliki iman yang benar akan Tuhan. Ia memiliki ketekunan, ia memiliki kesabaran untuk menanti jawaban Allah, kendati pun dalam waktu yang teramat panjang. Ia memiliki semangat doa yang tinggi, karena percayanya akan Allah yang sungguh menolongnya dari kesulitan hidup keluarganya. Ia juga memperjuangkan dan memperjuangkan doa-doanya agar bisa terwujud. Ternyata Allah berkenan kepada orang yang mempunyai kesungguhan hati seperti Santa Monica. Kita ingat bagaimana pengalaman yang dialami oleh si janda dari Nain yang berduka karena putranya yang masih muda meninggal dunia. Namun ia digembirakan karena karya besar yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan putranya dan mengembalikan harapan dan sukacita yang sudah sirna itu. Yesus pun berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Pemuda itu pun bangun dan duduk. Ia dibangkitkan Yesus. Ibunya pun tentu bersuka cita atas kejadian besar ini. Banyak orang pun berkata, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya. Kendatipun atas cara yang berbeda, pengalaman kebangkitan dialami oleh Santa Monica dengan melihat diubah dan bertobat, juga putranya pun meninggalkan hidupnya yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Santa Monica betul-betul adalah ibu yang sungguh kuat menghadapi kemelut keluarga yang serius. Ia menjadi panutan bagi orang tua yang mengalami masalah dengan anak-anaknya, dengan suami, dengan istri, atau istri dengan suami, anak-anak dengan orang tuanya, agar tidak menyelesaikan kemelut atau masalah besar dalam keluarga dengan kemarahan dan dendam, dengan konflik dan perselisihan, tetapi dengan iman dan doa, disertai kesabaran penuh pengharapan. Karena Allah akan mengerjakan hal-hal terbaik bagi orang yang selalu berharap kepadanya, kita umat beriman diajak untuk meneladani Santa Monica agar tetap kokoh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan kaya akan kasih. Santa Monica bukanlah seorang yang memiliki kehidupan tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia mengalami pergumulan yang panjang. Ia melihat orang yang dikasihinya berjalan jauh dari Tuhan. Ia mungkin pernah merasa sedih, kecewa, bahkan mungkin menangis. Tetapi satu hal tidak pernah ia tinggalkan, yakni harapannya kepada Tuhan. Inilah yang membuat Santa Monica menjadi teladan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertama, Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Berjaga-jaga berarti hidup dalam kesabaran, hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan bahwa hidup kita harus selalu diarahkan kepada Tuhan. Kedua, jangan cepat menyerah terhadap orang yang kita kasihi. Salah satu pelajaran terbesar dari Santa Monica adalah kesabaran dalam menghadapi
orang yang kita kasihi. Santa Monica mengajarkan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ketiga, Allah itu setia. Kita sering setia kepada Tuhan. Kita mudah lelah dan berdoa. Kita mudah kecewa ketika permohonan kita belum dikabulkan. Kita bahkan kadang-kadang bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengarkan doa saya? Pesan Santa Monica bagi kita sederhana. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan menyerah kepada kasih karunia Tuhan. Yang keempat, Santa Monica dan kehidupan kita. Bagi kita umat beriman, khususnya dalam kehidupan berkeluarga dan komunitas, Santa Monica mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari doa yang sederhana, tetapi dilakukan dengan setia. Santa Monica adalah bukti bahwa air mata yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Marilah kita menutup perbandingan kita pada pagi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan sepanjang acara Mutiara Hati Katolik pagi ini. Terima kasih atas teladan San Iman Santa Monica yang mengajarkan kami untuk tidak pernah lelah berharap dan berdoa. Semoga sabda dan permenungan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini meneguhkan hati kami untuk hidup dalam kasih, kesabaran, dan ketekunan iman. Bantulah kami agar mampu menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat kami. Berkatilah setiap langkah hidup kami, lindungilah keluarga kami, dan tuntunlah agar semakin dekat kepadamu dari hari ke hari, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Mutiara Hati Katolik pada pagi ini, Kamis 27 Agustus 2026, pada peringatan wajib Santa Monica dengan tema permenungan kita, ketekunan doa seorang ibu menghadirkan rahmat Allah, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Langgur, baru saja kita ikuti Mutiara Hati Agama Katolik dan pendengar. Selamat pagi semuanya di saat ini yang sudah bangun dari tempat tidurnya, tentu langsung beranjak ke dapur untuk mama-mama nih, untuk ibu-ibu menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta. Juga buat ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang tampan di pagi ini sudah, bahkan dari tadi sudah melaksanakan aktivitasnya membersihkan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Langkur dan sekitarnya, juga yang ada di Kota Tual maupun di mana saja. Di saat ini tentunya sudah mengeluarkan keringat segar. Bagi Anda yang baru saja bangun, langsung mengikuti doa pagi. Bagi kaum muslimin dan muslimah juga masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Selamat menjalankan aktivitas, dan setelah melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, lanjut dengan kegiatan fisik, mungkin olahraga pagi, senam pagi di luar sana, atau melakukan hal-hal yang positif tentunya menciptakan suasana yang begitu syahdu di pagi ini. Kalau mungkin malas keluar aja deh, bantu sang istri tercinta mengurus rumah, mengurus anak-anak, mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah jauh lebih awal ya. Karena kalau kita mempersiapkan sesuatu hal lebih awal, maka akan memaksimalkan segala urusan. Tentu juga berpengaruh pada persiapan dan kesiapan ketika Anda melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Pendengar, saudara pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu rohani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengangguk? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sungguh hidupku.

Baik, saudara. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur. Hai hai semuanya di saat ini yang sudah mulai beranjak, mulai sibuk-sibuk mempersiapkan segala hal setelah beberes rumah dan saatnya harus melakukan perjalanan jauh keluar dari rumah ke tempat aktivitas. Waktu pagi-pagi menggunakan transportasi darat ataupun laut, lebih hati-hati dan waspada pendengar, karena hari masih belum terlalu terang pendengar. Ketika Anda berkendara, tetap selalu di bawah kendali yang baik. Dan pendengar, di saat ini juga untuk saudara yang sudah mulai berkunjung ke tempat atau tempat jualan atau tempat dagangannya, yang sudah mulai mempersiapkan lapak-lapak dagangannya di sana, selamat berjuang, semangat pagi pendengar. Bagi saudara yang sudah bercucuran keringat di saat ini karena sudah melakukan aktivitas olahraga pagi atau lari pagi di saat ini, selamat menikmati suasana pagi. Yang masih berada di rumah sedang menikmati hidangan makan pagi, atau yang sedang menyeruputi secangkir kopi, teh panas, susu panas, minuman-minuman yang hangat, minuman-minuman yang sehat pastinya, selamat menikmati. Lagu-lagu rohani masih kami rangkaikan ke ruang dengar Anda.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

0: Dari sisi aparatur, kami di sini ada punya 3 regu siaga yang siap 24 jam standby. Cuman sarana prasarananya saja yang kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2.
1: Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Baik saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita cukupkan lagu-lagu rohani dan saatnya kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Pagi.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohoy Jangwatdek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis MBG. Pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 27 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari dua mobil pemadam yang dimiliki, hanya satu unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi kemarin mengatakan satu mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohoy Wat. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel sehingga petugas sementara hanya mengandalkan satu armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplair air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman.
1: Dari sisi aparatur, kami di sini ada punya 3.000 siaga yang siap 24 jam standby. Cuman sarana prasarananya saja yang kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada dua, tapi yang satu dalam keadaan rusak. Itu ketika kami melakukan pemadaman di Huiwap. Sementara diperbaiki di bengkel, jadi sekarang yang beroperasi cuma satu. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air, sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil suplai, tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu tingkat jadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan suplai.
0: Madubun mengungkapkan kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai air tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan yang memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum dikirim. Keterbatasan sarana ini masih menjadi tantangan bagi Damkar Maluku Tenggara yang baru berdiri sebagai organisasi tersendiri pada tahun 2023. Sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Damkar mendapat satu unit mobil pemadam melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, sementara kebutuhan kendaraan dan peralatan pendukung lainnya akan kembali diusulkan untuk memperkuat pelayanan pemadaman di lapangan. Bantuan pangan bagi warga di tiga kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal sebelum terjadinya bencana kekeringan di tiga kecamatan kepulauan di Kota Tual. Selain Dula Selatan dan Dula Utara, sebab sekalipun ketersediaan stok pangan lokal, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan, pemerintah akan diberikan bagi warga di tiga kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, musim penghujan.
2: untuk pangan misalnya embal, kasbi, petatas itu tetap ada. Namun situasi kekeringan seperti ini ya tentunya tidak seperti produksinya ketika tidak kekeringan. Meskipun itu tersedia di pulau, tapi itu juga tidak bisa menjamin pemenuhan sampai dengan diperkirakan BMKG menyampaikan itu awal November baru terjadi hujan. Nah, ini yang tidak bisa kita andalkan 100% ketersediaan pangan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Tersedia ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kita tetap harus selalu memantau situasi, mungkin kita akan mensuplai pangan dalam bentuk bantuan pangan ataupun gerakan pangan murah bersubsidi dalam setiap minggu atau dua minggu. Gitu. Jadi kita akan lihat perkembangan-perkembangan selanjutnya.
0: Menurut Darmawati, volume produksi akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian selain menguras sumber air juga menurunnya produksi petani di lahan produktif warga, sehingga langkah strategis pemerintah Kota Tual sesuai pimpinan daerah untuk segera merealisasikan berbagai bantuan melalui koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi bencana ini demi pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan dan peran aktif seluruh OPD terkait dalam menjamin distribusi logistik di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayan Lotam, dan Kur Selatan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohoy Jang Waktek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis MBG. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG Kei Kecil Ohoy Jang Waktek Imelda Rahae saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi kemarin mengatakan, laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3: Kami dari SPPG Hojang Watik sendiri, saya saat ini membuka diri untuk semua kritik atau saran dari pihak manapun. Jadi kalau ada apapun yang terjadi terkait persoalan simpang siur di luar, terkait SPPG Hojang Watik, bisa langsung dikonfirmasi ke saya. Karena saya juga tinggal di SPPG, apapun yang menjadi kendala Bapak Ibu di lapangan, penerima manfaat misalnya dia terdata dalam satu posyandu atau sekolah atau sebagainya itu kemudian tidak menerima hak MBG, bisa langsung dikonfirmasi ke saya.
0: Menurut Imelda, pengaduan juga dapat membantu SPPG memastikan kesesuaian antara data penerima manfaat dengan makanan yang disiapkan dan didistribusikan. Jika ditemukan penerima yang belum memperoleh makanan meski telah tercatat, pihak SPPG dapat melakukan pengecekan terhadap data dan jalur distribusinya. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman langsung selama menerima layanan MBG. Informasi dari penerima manfaat diharapkan dapat membantu SPPG memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi Abugis, membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Informasi selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Abugis membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Rudi mengatakan mendongeng juga dapat memacu anak untuk berkreasi sekaligus mengenal kosakata baru. Menurutnya, aktivitas mendengar dan membaca dongeng mampu menumbuhkan hubungan kedekatan antara anak dengan pembaca dongeng serta menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi.
5: Kita waktu masih kecil itu lebih banyak tahu sejarah, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja itu dari mendongeng. karena biasanya yang sering mendongeng itu bapak atau ibu. Nah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu menambah kosakata. Anak-anak kalau dia mendongeng itu berarti dia memacu dia untuk berimajinasi, berkreativitas dan banyak kata-kata baru yang akan muncul. Baik itu melalui pendengaran atau dia membaca atau mungkin dia dengar dongeng, cerita-cerita itu maka.
4: Yang menambahkan membacakan dongeng kepada anak membuat mereka lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru di dalam kelas. Karena itu, kegiatan mendongeng dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 11 Tual, Imrani Teriubun, mengatakan kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Menurutnya, para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mendongeng yang baik dan menarik.
6: Kegiatan ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena mereka bisa langsung melihat bagaimana cara mendongeng yang baik dari para relawan dari provinsi. Karena kebetulan kami dari sekolah kami juga kedepannya ada lomba-lomba tentang mendongeng dan lain-lain. Selama ini belum ada, hanya siswa ke perpustakaan membaca. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini belum ada. 10 siswa, 4 dan kelas 5. Iya. Kegiatan ini agar sering-sering dilaksanakan agar anak-anak kami pengalaman mereka untuk mendongeng ke depan lebih baik.
4: Teriubun menjelaskan sekolahnya ke depan akan mengadakan sejumlah lomba termasuk lomba mendongeng bagi para siswa. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman mengingat selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diikuti para siswa. Ia berharap kegiatan mendongeng seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di luar lingkungan sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membantu meningkatkan keberanian dan kreativitas anak. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat karena kehilangan meter, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah air minum PDAM Marentual. Direktur PDAM Marentual, Hasan Reni Wuryaan, kepada RRI mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait meter air yang hilang. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Wali Kota Tual sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas maraknya kasus pencurian.
7: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan, memang ini fenomena yang sering terjadi, khususnya di Kota Tual. Dan hampir sebagian besar pelanggan kita mengeluh karena meternya dicuri orang. Ini menjadi persoalan kita dan saya pernah menyampaikan ke Pak Wali Kota tentang hal ini. Dan kita mencoba untuk melakukan penertiban, terutama penadah di situa. Kebanyakan kita temukan meter-meter pelanggan itu di sana.
0: PBN Tual menerima 12 taruna Kami ulangi, menurut Hasan, PDAM Marentual kini berupaya melakukan penertiban terutama terhadap penadah besi tua yang diduga menjadi tempat ditemukannya meter pelanggan hasil pencurian. Upaya tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran meter curian sekaligus menaikkan kasus pencurian di lapangan. Hasan menambahkan, kehilangan meter tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pelanggan, tetapi juga berdampak langsung terhadap PDAM Marentual. Penggunaan air yang belum sempat dicatat petugas berpotensi tidak terukur setelah meter pelanggan dicuri, sehingga penertiban diharapkan dapat melindungi pelanggan sekaligus mengurangi kekurangan perusahaan. PPN Tual menerima 12 taruna dari Perguruan Tinggi Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 4 taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari Program Studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapangan yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan, dan Taruna Politeknik AUP Jakarta akan melaksanakan praktik lapang hingga November 2026. Sementara Taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas dan pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapangan. Kasubag TUPPN Tual Muhammad Asriadi mengajak para peserta praktik kerja lapang dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja, juga berkolaborasi memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan institusi pelayanan publik di sektor perikanan ke jenjang yang lebih tinggi usai pelaksanaan PPL di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus menggenjot pengembangan sejumlah destinasi wisata termasuk Taman Kota Dobo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Bosco Korisen.
8: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus mengembangkan destinasi wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Aru, Elita J. Mailisa, mengatakan Taman Kota Dobo menjadi salah satu prioritas pengembangan. Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2026 dengan rencana pembangunan gedung serbaguna berkonsep ramah lingkungan pada Oktober hingga Desember.
9: Untuk pembenahan destinasi wisata, salah satunya Taman Kota. Upaya kami membuka salah satu destinasi wisata untuk Taman Kota ini supaya mengenjot PAD, retribusi daerah dari tempat rekreasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka selain berjualan di sana, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mendongkrak juga perekonomian mereka, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi kreatif, untuk UMKM, dan itu mendukung visi misi Bupati juga untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Aru.
8: Mailisa menambahkan pengelolaan papalisaran juga akan dievaluasi bersama Komisi 2 DPRD dan sejumlah OPD terkait pada 1 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan wisata konservasi penyu hijau di Pulau Enokarang serta promosi kawasan Pasir Putih Panjang melalui touring motor pada Oktober mendatang.
9: Untuk papalisaran sendiri sebenarnya sudah di pihak ketigakan. Kami sementara terus melakukan evaluasi. Per 1 Oktober ini akan dievaluasi. Kemarin sudah presentasi di Dewan juga. Kami akan bersama-sama dengan Komisi 2 dari DPRD dan Badan Pendapatan Daerah juga PTSP yang akan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekraf untuk melakukan evaluasi pada pihak ketiga di papalisaran. Itu tanggal 1 Oktober. Kami sudah berupaya untuk melakukan terus publikasi di media-media sosial untuk bagaimana menarik perhatian para wisatawan. Kami sudah mulai juga yang jelas upaya kami bagaimana terus membuat Aru mendunia, mendukung visi-misi Bupati terus kami lakukan dari sektor pariwisata.
8: Promosi destinasi Aru terus dilakukan melalui media sosial, hotel, rumah makan, kafe, dan berbagai kegiatan desa. Dinas Pariwisata juga mendorong masyarakat menyiapkan produk UKM dan kuliner lokal agar peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Elita menegaskan pengembangan pariwisata tetap dilakukan di tengah keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM serta peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Kebakaran lahan terjadi di Jalan Trans Yamdena, Desa Wawonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu kemarin. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan.
10: Dalam hal ini terkait dengan kantor DPRD itu adalah kebijakan baik pemerintah daerah maupun DPRD yang selama ini memang selalu kita prioritaskan. Tetapi sekali lagi ada kepentingan lain yang lebih diprioritaskan adalah urusan pendidikan dan kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya tahun 2025 itu sudah dianggarkan 7 miliar untuk renovasi kantor DPRD. Tetapi sekali lagi ada kegiatan ataupun kebijakan yang lebih urgent, yaitu untuk pelayanan kesehatan. Karena itu kami meminta anggarannya itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini untuk rumah sakit PP Magreti.
0: Menurut Laratmase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti ukur Laran. Sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar, Elizabeth I. Werembinan, optimis target tersebut tercapai, mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah.
11: Bulan Agustus tahun lalu, tapi untuk 2025 sampai akhir tahun itu kita ada realisasi 108% capaiannya, melebihi target yang ini. Targetnya itu 29, tetapi kita pencapaiannya 31 M. Ya. Kalau tahun ini kita targetnya 40 M. Kita sudah ada pada 20-an M.
0: Larembinan menjelaskan, hingga akhir Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 20-an miliar rupiah. Bapenda meminta seluruh OPD pengampu PAD mempercepat penagihan, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset daerah. Melalui pembangunan di sektor sosial budaya inklusif, pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi di bidang maritim dan bidang kelautan demi memperkuat konektivitas antar gugus pulau dan meningkatkan sumber daya manusia serta teknologi, menangguhkan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawerisa, mengatakan melalui pembangunan sosial budaya yang inklusif, potensi maritim dan kelautan akan diupayakan secara optimal. Karena pemerintah daerah optimis dengan hadirnya Blok Masela yang berpotensi untuk mesejahterakan masyarakat. Jung Marisa mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk terus mempertahankan budaya Duang Lolat melalui nilai adat, saling menghormati, serta jangan membiarkan perbedaan pandangan politik, suku, dan agama dengan memutus rasa persaudaraan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tim penggerak PKK Desa Kamatubun, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, mulai mengembangkan produk olahan rumput laut berupa keripik dan es sirup atau jus rumput laut melalui program pengabdian kepada masyarakat PKM. Pelatihan produk pembuatan olahan rumput laut yang dilaksanakan belum lama ini dengan mengangkat tema pemberdayaan budidaya kelompok rumput laut melalui penguatan komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua tim PKM UKIM, Demsi Watimena, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga relatif rendah. Potensi rumput laut di Desa Kamatubun perlu dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui penguatan keterampilan produksi dan pemasaran digital. Dikatakan, masyarakat tidak hanya memproduksi tetapi juga mampu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Demsi Watimena lebih lanjut mengatakan produk yang dikembangkan salah satunya adalah keripik rumput laut. Bahan bakunya dapat menggunakan jenis Eucheuma, Spinosum, Gracilaria, maupun Ulva Lactuca. Demsi berharap kepada kelompok TPPKK untuk terus meningkatkan kualitas produksi, pengemasan dan pemasaran keripik juga jus rumput laut. Pengembangan produk olahan tersebut berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Desa Kamatubun dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keripik tersebut memiliki kandungan serat, mineral, yodium dan vitamin dengan tekstur renyah serta masa simpan yang relatif panjang. Produk dinilai memiliki potensi untuk dikemas dan dipasarkan secara lebih luas. Semangat pelayanan para anggota Legionaries of Christ atau Legio Christi yang dikenal sebagai Pasukan Kristus Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat terlihat dalam persiapan menyambut perayaan Yubileum 1 abad atau 100 tahun masuknya para suster Bunda Hati Kudus di bumi Duan Lolat. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat RD Ponsianus Ongirwalu mengatakan dedikasi anggota Legionaries of Christ tidak hanya persiapan liturgis dan kegiatan organisasi tetapi juga melalui pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan penuh ketulusan sebagaimana yang dilakukan Rabu kemarin. Menurut RD Ponsio, keringat, tenaga dan waktu yang dicurahkan menjadi gambaran tentang iman yang tidak berhenti pada kata-kata melainkan hadir dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sebab anggota Legio Christi membersihkan lapangan dan menjaga keamanan bukan sekedar tugas fisik atau kewajiban organisasi, namun adalah liturgy of service atau ibadat pelayanan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KK Cilohu Jangwatdek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, informasi PT Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku dalam mengungkap dan menindak oknum yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Ambon. Upaya penegakan hukum ini menjadi bagian penting dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Ia menyatakan PT Pertamina Patraniaga siap berkoordinasi dan menghormati seluruh proses investigasi yang berlangsung termasuk apabila ada dugaan keterlibatan oknum SPBU. Secara internal, PT Pertamina Patraniaga saat ini sedang melakukan pengecekan transaksi dan rekaman CCTV di dua SPBU di Kota Ambon yang menjadi lokasi dugaan terjadinya penyalahgunaan penyaluran Pertalite tersebut. Sepanjang tahun 2026, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku juga telah melakukan pemblokiran 60 nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi bagi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat hutang. Mengapa langkah ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian. Karena masih ada aset lain yang mengalami keuntungan, beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun akan berkurang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua, ya masih saja terjadi kekeringan melanda negara kita pendengar, di mana-mana di Maluku juga masih saja terjadi, masih terjadi, bahkan masih terjadi kebakaran lahan dan hutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi panas berkepanjangan yang diprediksi berlangsung hingga bulan-bulan awal tahun berikutnya dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Nova Anakota, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Amahai terkait kondisi cuaca yang diperkirakan mengalami panas berkepanjangan. Menurut Nova, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena panas berkepanjangan dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran. Nova menyebut sejumlah wilayah di bagian utara Maluku Tengah menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih, di antaranya Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Seram Utara, Seram Utara Kobi, termasuk wilayah Seti dan Kobi. Wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan produksi pangan Maluku Tengah, termasuk beras dan buah-buahan. Kondisi panas yang diperkuat fenomena El Nino dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Iya. Eneo sang bidadari, bahagia bersama sang bidadari ya. Yang lain juga jangan lupa bahagia, jangan mau kalah dong. Kalau tidak bahagia rugi, hidup di dunia ini harus bahagia. Karena bahagia itu menjadi pilihan yang terdepan. Ya buat apa banyak harta, memiliki jabatan tinggi, memiliki kemewahan dunia, tapi kalau tidak bahagia, apa artinya? Baik saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi sebelumnya pendengar, perihal seorang napi kabur. Namun lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Ambon mengerahkan tim gabungan untuk memburu narapidana kasus pembunuhan Immanuel Birahi alias Manu berusia 23 tahun yang kabur dari lapas, sekaligus memperketat pengawasan di sejumlah pintu keluar Ambon termasuk pelabuhan dan bandara. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon Sumarwoto Hendra Budiman di Ambon pada hari Rabu kemarin mengatakan pencarian terhadap narapidana yang divonis 9 tahun penjara itu melibatkan petugas Lapas Ambon bersama TNI dan Polri. Immanuel melarikan diri pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dengan membobol plafon kamar hunian. Setelah keluar dari sel, ia memanjat tembok pembatas antara pos 1 dan pos 2 menggunakan kain sarung yang disambung. Sumarwoto mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir area di dalam dan sekitar lapas Ambon serta jumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian. Petugas juga memeriksa kerekaman kamera pengawas CCTV, meminta keterangan petugas jaga dan warga binaan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain pencarian di darat, Lapas Ambon berkoordinasi dengan pihak perhubungan Pelindo, Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan ASDP untuk memperketat pengawasan terhadap pergerakan penumpang melalui jalur laut. Pengawasan juga diperketat di pintu keluar melalui transportasi udara sebagai langkah antisipasi apabila narapidana tersebut berupaya meninggalkan Ambon.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Baik, saudara pendengar, maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat tentu berpengaruh dengan pembangunan, kualitas pembangunan. Nah, ini disadari penuh bagi pemangku-pemangku kepentingan, para pelaku-pelaku kejahatan korupsi, sadarlah wahai orang-orang yang dianggap terhormat selama ini tapi selalu berperilaku menyimpang dan menghina dirinya sendiri. Tapi mungkin karena dia merasa sebagai orang penting, berkuasa, tapi dia tidak merasa terhina, justru itu menjadi kebanggaan karena dia menguasai semua, jadi merasa berkuasa. Ya, silakan lanjutkan. Mungkin manusia tidak bisa memberikan sanksi yang seberat-beratnya, tapi Tuhan tidak pernah tidur dan Anda tidak pernah bebas dari hukuman Tuhan itu. Ya, memang sih kalau bicara masalah dunia mungkin dianggap dongeng semata, ya, tanpa dia melihat dan menyadari kenyataan yang terjadi di dunia. Baik, semoga para pelaku-pelaku kejahatan korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar sadarlah, termasuk yang ada di Provinsi Maluku. Ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ibnu Basuki Widodo mengingatkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan yang diterima masyarakat. Korupsi dalam pengadaan dapat terjadi ketika barang atau jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Menurutnya, praktik tersebut dapat terjadi akibat adanya permainan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari pemberi pekerjaan, penyedia barang dan jasa, hingga pihak yang melakukan pengawasan. Jika hal itu terjadi, pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat optimal kepada masyarakat justru menghasilkan kualitas yang rendah. Kondisi itu pada akhirnya mengurangi manfaat belanja pemerintah yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang berkualitas.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita akan bergabung bersama ya, Pro 1 Ambon untuk mengikuti aspirasi

0: juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu.
1: Sekian Cek Fakta.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

0: aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Radio Republik Indonesia meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Dialog Aspirasi Seribu Pulau ya. RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Dan pendengar dimanapun Anda berada, topik yang kita hadirkan pagi ini adalah menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonominya bagi Maluku. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir narasumber kita, ada Bang Muhammad Ansari, dan beliau adalah Wakil Ketua PP Muhammad, Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ansar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Ya. Dan pendengar, kita punya narasumber yang kedua, ada Bang Kilat Insula, beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar, dan saat ini beliau masih dalam perjalanan. Dan pendengar, kita langsung saja dengan Bang Ansari ya, topiknya memang ya. Nah, ini tentang proyek strategis nasional ya. Jadi pemerintah pusat kita tahu bahwa sering mendorong berbagai proyek strategis nasional atau PSN, bukan cuma di Maluku tapi mungkin juga di daerah lain. Nah, di Maluku sendiri misalnya ada Blok Masela, hilirisasi kelapa, pala. Nah, ada juga Maluku Integrate Logistik Hub, dan tentu saja juga kemarin-kemarin ada hilirisasi ubi kayu. Namun dari beberapa PSN tersebut, baru Blok Masela dan hilirisasi kelapa dan pala yang kemarin-kemarin sudah groundbreaking. Dan nah, bagaimana Bung Ansar sebagai pemuda melihat arah pembangunan di Maluku saat ini? Ada banyak proyek strategis nasional. Jadi apakah ini betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat Maluku atau sekedar kejar target investasi pusat begitu? Bang Ansar melihatnya seperti apa?
3: Iya, terima kasih Bang. Kalau kita berbicara terkait dengan proyek strategis nasional, tentu saja salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan itu adalah bagaimana kebijakan nasional atau bagaimana satu kebijakan itu didasarkan kepada atau berbasis kepada need dan interest publik yang ada di satu wilayah, kebutuhan dan kepentingan publik yang ada di satu daerah.
1: Yeah.
3: Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah tentu saja dalam menetapkan satu kebijakan, dia perlu mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi harapan, kepentingan, dan kebutuhan publik itu sendiri. Jadi ada semacam daftar inventarisasi masalah. Kemudian dilihat, diidentifikasi. Kemudian dianalisis, dan itu betul-betul berdasarkan pada best evidence policy. Jadi kebijakan yang didasarkan pada satu bukti atau satu realitas yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bahwa Maluku, daerah Maluku ini merupakan daerah yang sangat kaya raya. Sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Laut kita, potensi laut kita tahu persis potensi sumber daya alam kita, kehutanan kita, migas kita, kemudian berbagai macam potensi lainnya yang tentu saja jika kita dilihat sebagai satu potensi, satu kekuatan, ini akan menambah income, menambah nilai tambah, menjadi nilai tambah, dan tentu saja ini akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, pertama kita perlu melihat bahwa apa yang menjadi keputusan atau yang menjadi kebijakan pemerintah ini perlu kita apresiasi. Tetapi tentu saja apresiasi ini harus kita lihat secara komprehensif, bagaimana sebetulnya proses kebijakan ini, apakah sudah membangun satu partisipasi publik kah? Ya. Apakah sudah ada semacam kajian yang kemudian bisa, karena masing-masing daerah itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Hmm. Kita memulai ya, Provinsi Maluku ini merupakan salah satu daerah potensial yang memiliki karakteristik kepulauan yang kita tahu persis. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kembali kepada proyek strategis nasional, hari ini kita saksikan bahwa sudah ada groundbreaking Blok Masela ya, tentu saja, dan juga
1: dan Kelapa dan Pala,
3: proyek hilirisasi ya. Kelapa dan
1: Pala ya.
3: Di Maluku Tengah dan di Maluku Barat Daya. Saya kira ini dua kabupaten yang menurut saya menjadi etalasi juga di Provinsi Maluku yang memiliki potensi yang besar. Nilai investasi blok migas itu atau blok Masela itu kan mencapai kurang lebih
1: hampir 300 miliar,
3: hampir 339 triliun. Kemudian proyek hilirisasi kelapa saya lihat juga ada sekitar hampir 1 triliun. Nah, ini kita apresiasi. Kita harapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Maluku. Tetapi ada daerah-daerah lain juga seperti Seram Timur, Kabupaten Buru, dan lain sebagainya yang juga sebenarnya harus dilihat juga sebagai daerah yang memiliki potensi, yang ada juga kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional yang bisa kita juga bangun di sana. Jadi saya kira karena Maluku ini sudah sangat lama dilupakan ya oleh pemerintah pusat, sepertinya proyek strategis nasional ini harus segera ya, tidak hanya di dua daerah tersebut tapi juga harus dibangun di daerah-daerah lainnya. Saya kira itu yang ya, saya sampaikan mengawali pembicaraan hari ini.
1: Iya, baik. Pendengar, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, Kilat Imsullah, dan beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar. Kita sapa dulu, selamat pagi Bang Kilat.
4: Selamat pagi Bang Ria, Bang.
1: Iya, sehat ya Bang Kilat ya?
4: Sehat, sehat.
1: Iya, baik. Bang Kilat, pertanyaan yang sama ya seperti ke Bang Angsari tadi, ini masih perspektif umum. Jadi banyak sekali proyek PSN di Maluku. Dua diantaranya seperti yang Bang Angsari bilang sudah groundbreaking, yaitu Blok Masela dan hilirisasi Kelapa dan Pala di Maluku Tengah. Jadi ini kan masih banyak nih, banyak sekali proyek blok PSN di Provinsi Maluku. Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi kelihatannya ini mengejar target atau bagaimana di mata Bang Kilat sebagai aktivis? Apalagi Bang Kilat ini kan di tanah kelahirannya ini, ini ada Blok Masela ya. Bagaimana Bang Kilat melihatnya?
4: Oke Bang Uya, terima kasih.
5: Mungkin untuk mengawali menjawab pertanyaan dari Bang Uya tadi, saya punya satu cerita. Itu persisnya di kampung saya. Kampung saya itu di Kilmasa, persisnya itu di Pulau Yamdena, itu di Kecamatan Kormomolin. Nah, kampung saya itu di pesisir pantai, Bang Uya. Jadi setiap hari bangun pagi mau lihat matahari itu semua di pantai. Jadi di kampung saya itu ada satu tradisi, mungkin tidak lumrah dan menjadi bagian yang umum juga untuk diketahui bersama, bahwa ada sasi namanya, sasi laut dan sasi laut dan sasi di kelapa dan lain-lain di darat. Jadi di laut itu ada, kalau sasi terjadi di laut itu, kalau kedapatan ada masyarakat yang pergi untuk mengambil hasil laut di saat bersamaan laut itu sedang disasi, masyarakat itu bisa dikena denda, bahkan denda itu bisa sampai ratusan ribu. Lalu kalau ada masyarakat yang dari kampung lain kedapatan pergi mengambil hasil laut yang pada waktu itu juga sedang disasi, masyarakat itu bisa babak belur dan bahkan mungkin bisa kena denda juga. Jadi dari peristiwa itu, coba kita pergi ke Damer yang kemarin-kemarin sempat melakukan demonstrasi terkait dengan konservasi laut, PSN yang masuk di Laut Damer sana. Kalau kita pergi ke Damer dan local wisdom itu kita taruh di Damer, berapa banyak korporasi harus membayar dendanya kepada masyarakat Damer. Masyarakat Maluku kan punya local wisdom itu. Dia hidup bertahun-tahun sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Baru kemarin 81 tahun kita merayakan kemerdekaan. Tapi untuk merayakan kemerdekaan dengan apa? Dengan fasilitas yang sudah hidup bertahun-tahun berkeliling dikelilingi oleh sumber daya yang ada, itu saja agak sulit. Masyarakat dari pegunungan apa siram dari Manusela yang kemarin hanya ingin datang untuk memberikan surat. Itu sebenarnya kan peristiwa itu mestinya menjadi satu peristiwa yang harusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Kenapa mereka tidak datang lewat prosedural, tidak datang memberikan surat dan lain-lain. Itu kan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin saja masyarakat beranggapan bahwa kalau misalnya kita datang sesuai prosedural, prosesnya mungkin akan lama. Padahal ini satu kejadian penting karena hutan masyarakat adat Manusela telah dikapling oleh negara menjadi hutan konservasi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang hidup di sekeliling kita yang mestinya kita lihat itu juga bukan sesuatu yang dia terpisah dari apa yang nanti akan dilakukan oleh negara. Misalnya negara dalam melakukan konservasi hutan dan laut itu selalu beranggapan bahwa masyarakat adat ini menjadi bagian yang harus dihitung untuk nomor kesekian kalinya. Padahal mereka hidup dari sumber daya itu dan mereka menjaga itu jauh sebelum mereka mengenal konservasi. Mereka sudah hidup dengan sasi, mereka sudah menjaga hutan itu. Bahkan kalau kita perhatikan, Bang Uya, bagaimana cerdasnya masyarakat lokal itu menjaga hutan adat mereka. Itu kalau mungkin kita kecil, kita kalau mau pergi di bawah bermain di bawah pohon beringin saja, orang tua kita itu bilang, jangan pergi bermain di situ, itu ada penunggunya. Lalu kita ingin menebang pohon saja, orang tua kita berkata, jangan tebang pohon itu ada penunggunya itu. Jadi jangan pergi di situ. Bahkan itu kalau mau apa, pohon sukun itu kan dia ada punya tewer merah itu. Jadi ketika ditebang itu, orang tua sering menakuti, itu pohon berdarah.
1: Iya betul.
5: Jadi ada local wisdom yang hidup di kepala masyarakat bahwa ini caranya kita untuk menjaga hutan. Bayangkan dia hidupnya itu dia turun temurun itu yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Mengakibatkan apa? Kita mau menebang pohon saja kita takut. Pohon beringin yang jadi hantu masa kecil kita, kita tidak sadar bahwa di dalam itu dia menyimpan banyak sekali cadangan air. Jadi ada local wisdom yang hidup di masyarakat untuk memelihara hutan itu dan itu sifatnya turun temurun. Dan negara tiba-tiba datang mengkapling bahwa itu jadi milik negara. Kemarin-kemarin di Lermatang, di Samblaki, tanah adat langsung tiba-tiba dialihkan statusnya menjadi tanah milik negara. Tanpa temu publik untuk membicarakan persoalan itu lebih dalam. Di Damir misalnya. Jadi dari cerita-cerita itu timbul satu pertanyaan, apakah masyarakat menolak terkait dengan proyek strategis yang ingin dibangun oleh negara? Tentunya tidak. Masyarakat justru sangat merindukan proyek-proyek strategis itu. Tapi masyarakat juga menginginkan di satu sisi bahwa proyek strategis itu ketika ingin dioperasikan, dia harus melalui mekanisme-mekanisme yang semestinya. Jangan mengabaikan masyarakat-masyarakat yang sudah hidup berpuluhan, bahkan ratusan tahun di situ. Jadi sekali lagi cerita-cerita itu saya ingin menegaskan bahwa resistensi itu pasti ada dari masyarakat lokal. Tapi dalam artian bukan untuk menolak PSN itu, tapi untuk mereka bagaimana mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi yang diturunkan dari leluhur mereka berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun lamanya.
1: Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu mengejar target investasi pusat begitu, Bang Kilatnya.
5: Pak Hendrik mau buat apa kalau pusat yang perintah? Saya pernah satu kali Bang Uya, waktu demonstrasi lalu bertemu berdialog dengan Pak Gubernur. Gubernur sendiri, Wakil Gubernur, Pak Fanat sendiri bilang, bahkan di beberapa kali beliau kalau ngomong juga kan sering belak-belakan sampai tidak masuk akal kan. Beliau kan sering bilang, kalau misalnya diperintahkan oleh Gerindra, diperintahkan oleh pusat, apakah Pak Hendrik bisa melawan? Ini kan seorang tokoh publik yang mengeluarkan wacana yang kalau didengarkan oleh orang, itu mengakibatkan persoalan yang serius juga. Kau dipilih untuk mengurusi masyarakat Maluku, bukan untuk mendengarkan ya sekalipun dalam persoalan polisi Pak Gubernur harus mendengarkan bosnya. Tapi kalau sampai itu diucapkan oleh seorang wakil gubernur kan tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam.
1: Iya, baik. Kita ke Bang Ansar lagi. Ini soal kesiapan SDM-nya. Okelah, kita setuju bahwa PSN ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya juga pasti akan memiliki dampak ekonomi juga bagi masyarakat seperti yang saya sampaikan Bang Kilat tadi. Nah, ini soal kesiapan SDM ya. Kerap kali proyek skala nasional baik PSN maupun investasi apapun mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan alasan kualifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat kesiapan SDM lokal kita, khususnya generasi muda di daerah terdampak seperti Tanimbar misalnya, bukan cuma Tanimbar, di daerah-daerah lain tadi?
3: Iya. Iya, dalam upaya kita membangun satu kapasitas sumber daya manusia, yang namanya proyek pembangunan apapun itu tentu akan menyerap lapangan kerja. Masela misalnya akan menyerap sekitar 12.000. Hilirisasi Kelapa juga ditargetkan ribuan angkatan kerja,
1: iya,
3: atau menyerap
1: lapangan
3: kerja sumber daya manusia. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus menjadi satu kesempatan peluang emas bagi para perguruan tinggi untuk bagaimana melihat potensi mahasiswa atau pengembangan mahasiswa ke depan berdasarkan, berbasis pada jurusan-jurusan yang kemudian bisa menangkap peluang emas daripada dua proyek tersebut. Dan tentu saja nanti akan ada proyek-proyek lainnya. Saya kira perguruan tinggi seperti Universitas Patimura saat ini sudah menjadi leading sektor yang sangat baik dan positif. Kita tahu bahwa beberapa kali Unpati menghasilkan sumber daya manusia atau tentu saja mahasiswa dengan mendirikan jurusan teknik ya berbasis pada migas ya. Kita tahu Unpati sudah punya fakultas teknik yang sudah lumayan lama dan kita juga diperhadapkan dengan peluang migas Masela ini, maka Unpati juga harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi kampus yang mampu menjadikan sumber daya manusia atau menjadikan masyarakat Maluku, mahasiswa Maluku, untuk bagaimana sebanyak mungkin ya masuk pada jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan peluang emas proyek tersebut. Jadi saya kira hadirnya PSN misalnya di Maluku Tengah, proyek Hilirisasi Kelapa, maka jurusan pertanian, fakultas pertanian harus berlomba-lomba untuk bagaimana memacu, membangun kompetisi dan sekaligus bagaimana melihat peluang teknologinya, apakah itu teknologinya, apakah itu bagaimana sumber daya manusia yang berkaitan dengan jurusan pertanian tersebut, sehingga kita tidak tertinggal. Karena ini sudah kita memasuki pada era kompetitif, siapapun berhak untuk berada pada satu daerah, untuk berada di tempat pekerjaan tersebut. Orang Maluku bisa berada di Maluku Utara, orang dari Jawa juga bisa datang ke Pulau Buru, orang dari Kalimantan, orang dari manapun semua. Tetapi tentu saja kita juga daerah harus mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang berapa persentase. Kadang kita lupa bahwa negara dalam setiap membangun satu kebijakan, dia tidak melihat, dia tidak melakukan satu aturan yang bagaimana pengaturan tentang berapa persentase lapangan kerja itu juga harus kita pikirkan. Nah, saya ingin mendorong, karena tadi disampaikan oleh adik kita tadi soal bagaimana ada perhatian terhadap masyarakat adat. Pemerintah daerah kita sudah seharusnya segera mencanangkan peraturan daerah masyarakat hukum adat. Kita sangat tertinggal. Buru misalnya dengan adanya tambang emas, ya, itu sampai hari ini tidak memiliki perda masyarakat adat. Kenapa perda masyarakat adat penting? Perda ini akan mengatur tentang bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban, termasuk dana atau anggaran yang akan kita yang akan berdampak ya, CSR misalnya, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, hukum adat di situ, bagaimana tata ruang dan zonasi hak ulayat masyarakat adat itu sendiri, bagaimana pengaturan ekosistem lingkungan, bagaimana juga meningkatkan ekonomi masyarakat terutama UMKM. Ini semua harus kita atur. Tidak bisa kemudian kebijakan nasional ini semua semata-mata dari negara pusat lalu mengkooptasi potensi sumber daya alam kita tanpa adanya sebuah perhatian atau tanpa adanya partisipasi publik yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira ada 3 poin penting yang harus kita pikirkan terkait dengan sumber daya manusia ini, adalah bagaimana perguruan tinggi itu berlomba-lomba ya meningkatkan kapasitas para mahasiswanya. Yang kedua adalah bagaimana mengakomodir potensi angkatan kerja itu ya melalui adanya berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja. Jadi Dinas Tenaga Ketenagakerjaan bersama dengan Balai Latihan Kerja, dia harus sesegera mungkin ya melihat potensi sumber daya manusia Maluku ini. Kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya, berupa pelatihan-pelatihan seperti ya, karena kita tahu bahwa blok migas ini juga butuh tenaga yang tidak hanya soft skill ya, hard skill dan sebagainya, tapi juga ini kan ada tenaga-tenaga khusus yang tentu saja harus kita dorong melalui Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Ketenagakerjaan untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi itu dan dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki regulasi kita, regulasi tentang masyarakat hukum adat, regulasi tentang bagaimana perencanaan pembangunan yang baik yang kemudian bisa meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dan pelaku usaha lokal kita. Jadi ketiga ini kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya yakin dan percaya, optimis, saya optimis Maluku akan menjadi daerah yang sangat maju dan bisa berdaya saing dengan daerah-daerah lain.
1: Iya, baik, amin. Iya, langsung dengan Bang Kilat nih, ini langsung ke Tanimbar. Bagaimana kesiapan SDM lokal di Tanimbar? Karena Bang Kilat dari Tanimbar tentunya pasti punya banyak cerita nih, atau pasti ada mendapatkan informasi atau apapun terkait dengan kesiapan SDM lokal dan dampaknya mungkin saat ini bagi di Tanimbar. Silakan Bang Kilat.
5: Oke, Bang Uya. Ada satu cerita juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia untuk menjemput blok masalah. Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu kan kasih beasiswa buat anak-anak yang dirasa bisa untuk melanjutkan studi, dalam hal ini punya kemampuan untuk pergi bersekolah di Cepu, Surabaya kalau nggak salah itu.
1: Jawa Tengah.
5: Ya. Jadi dalam, kalau tidak salah tahun kemarin itu ada sekitar belasan mahasiswa itu tidak bisa kuliah dan keluar dari asrama dikarenakan Pemda tidak mampu membayar uang semester dan lain-lain. Jadi dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kalau dari ceritanya mungkin ada, tapi kalau Pemda sudah sampai tidak mampu membayar uang semester dan mengakibatkan mereka ada sampai yang tidak bisa melanjutkan studinya itu, bahkan ada yang pulang ke kampung lalu pergi ke laut, nelayan, semua segala macam, bantu orang tua untuk pergi ke kebun. Jadi dari sisi sumber daya manusia seperti yang tadi Bang Ansari sampaikan, memang kita berharap bahwa laboratorium intelektual yang ada di Maluku ini seperti di Unpati, di Poltek, di IAKN, di UIN, di UKIM itu bisa untuk memberikan calon-calon pekerja yang handal yang bisa nanti dipakai di proyek-proyek strategi nasional yang nanti akan dibangun negara, bukan saja di Blok Masela, di Maluku Tengah, di SBT dan lain-lain. Lalu satu persoalan lain Bang Uya yang mestinya kita perhatikan juga bahwa untuk menjemput proyek-proyek strategis nasional itu, sumber daya manusia sebagai satu hal yang paling penting, kita juga harus perhatikan bahwa kesiapan masyarakat sendiri dan pemerintah seperti apa. Itu di Tanimbar itu bangga-bangga dengan PI 10%, tapi kerjanya tidak tahu seperti apa.

0: ketika Blok Masela sudah beroperasi, kalian tanam sayur di situ, kalian buat peternakan supaya nanti ada yang langsung didistribusikan ke sana.
1: Betul. Ya, karena kalau saya tahu saya ya informasi ya bahwa sudah ada banyak orang yang cepat-cepat ke Tanimbar untuk ke ya ke Samulaki dan sekitarnya untuk membeli tanah. Apakah informasi itu benar atau gimana?
0: Benar. Gimana? Ya memang di sana harga lagi murah, jadi kalau Bang Uya Bang Sari pergi
1: punya uang ya sekarang masih masih murah begitu ya, ya. Bang Kiat ya
0: ini ya. Kan, satu tambahan Bang Uya, misalnya kemarin kita bersama-sama dengan teman-teman masyarakat taniman mengadvokasi masalah lahan di yang jadi yang tadi saya singgung terkait dengan pengalian status itu kan sampai sekarang belum dibayar secara merata itu tanaman dan tanah yang dimiliki oleh warga sipil.
1: Oke, baik. Baik, Bang Ansar dan Bang Kilat, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aryo, saya perhatiin ya, sekarang orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
3: Iya betul, baru beda selera sambal aja bisa debat kayak mau perang.
2: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
3: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
2: Iya, biar beda pendapat tetap santai, tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
3: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
2: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
3: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
2: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau yang disiarkan secara langsung oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bulah, dan tentu saja RRI Somlaki. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Anda boleh bertanya apa saja, mungkin bisa dijawab ya, tapi jangan, tentunya kita lebih banyak menyoroti masalah dampak ya, karena mereka ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak ya dari PSN. Ya, baik. Dan Bang Ansar, Bang Kirat, yeah, sambil menunggu, mungkin ini masih dengan persoalan lingkungan ya. PSN yeah, ini kan pastinya juga akan menimbulkan dampak lingkungan. Nah, dari sekian PSN yang dicanangkan baru dua yang groundbreaking. Apakah Bang Ansar melihat bahwa masalah lingkungan ini juga harus diperhatikan atau memang diabaikan begitu yang Bang Ansar lihat?
1: Ya, menurut saya isu lingkungan ini menjadi sangat penting dan sangat prioritas, karena kita mengetahui pembangunan nasional apapun jika tidak didukung oleh satu kebijakan yang pro terhadap lingkungan, itu tentu saja akan sangat berdampak buruk pada masyarakat kita. Jadi kalau di pasal 33 kita baca itu di pasal 33 ayat 4 ya. Kalau kita baca pasal 33 secara utuh, di dalam pasal 33 ayat 4 itu sebenarnya sudah memuat tentang prinsip pembangunan nasional kita, di mana satu pembangunan nasional yang berbasis pada ekonomi ini harus didukung dengan prinsip ada keseimbangan, keadilan, ya tentu saja berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya kira melihat pasal 33 ayat 4 ini juga, kalau kita lihat dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi ya di tahun 2023, ini sebenarnya harus kita baca dalam perspektif keberlanjutan lingkungan yang beraliran kuat, bukan weak sustainability, tetapi strong sustainability.

0: Stability. Apa maknanya? Strong sustainability itu adalah negara harus betul-betul menjadikan lingkungan itu sebagai satu pijakan utama di dalam menciptakan satu pembangunan. Jadi pembangunan tanpa studi lingkungan yang baik, tanpa didukung oleh daya tampung dan daya dukung lingkungan yang baik, ini sangat fatal. Ini tentu akan berakibat buruk. Jadi pemerintah sebelum mencanangkan satu pembangunan apapun termasuk PSN yang ada, dia harus menjadikan lingkungan sebagai tolak ukur sebelum pembangunan itu dia berjalan. Jadi bukan lagi wake sustainability atau satu satu kajian lingkungan atau satu keberlanjutan yang sifatnya lemah. Nah, kita lihat pasal-pasal yang selama ini dirumuskan oleh pemerintah kita lewat adanya undang-undang cipta kerja, itu kan ada beberapa pasal yang seharusnya kita koreksi ya, karena berkaitan dengan beberapa kebijakan yang kemudian terlihat terburu-buru tanpa adanya kajian analisis dampak lingkungan yang baik. Nah, saya kira ini harus segera direvisi, harus segera kita ubah, dan betul-betul kita jadikan lingkungan ini sebagai sesuatu hal yang sangat prioritas. Nah, kita harapkan PSN di Maluku Tengah ya, karena kita tahu ini daerah juga yang sangat potensial, sangat subur, dan masyarakat adat juga sangat banyak ya, kita tahu di Masela juga demikian. Nah, pemerintah pusat sudah selayaknya menjadikan menggunakan perguruan tinggi seperti Universitas Patimura yang memiliki akademisi-akademisi atau para tenaga dosen yang paham betul tentang lingkungan kita. Jadi ini untuk dilibatkan. Saya kira studi AMDAL ya, kajian analisis dampak lingkungan ya kan, kajian tentang ekonomi apa namanya masyarakat pesisir, dan itu semua harus dikaji, harus dibedah. Tidak bisa kemudian aktivitas pembangunan tanpa dilandasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Apabila proses tanpa mengabaikan aspek lingkungan, saya kira ini harus kita kritisi dan harus kita tolak program pembangunan ini.
1: Baik. Begitu. Ya, ke Bang Kilat. Nah, ini soal perlindungan hak dan lingkungan. Apakah sudah ada aksi-aksi protes misalnya dari masyarakat Tanimbar terkait dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas blok Masela misalnya?
2: Ada Bang Buya, sempatkan masyarakat MBD itu melakukan protes terhadap AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, karena hitungan daripada masyarakat MBD itu dampaknya sampai ke sana, tapi di dalam kajian itu mereka tidak masuk daerah terdampak yang mereka gugat. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi Bang Mansari bilang, bahwa lingkungan itu bukan sesuatu yang harus dilihat dengan mata tertutup. Bahkan lingkungan itu dia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan untuk keberlanjutan hidup. Karena bagi saya gini Bang Uya, AMDAL itu dia seperti lambung, tempat untuk mencerna racun, tempat untuk mencerna makanan. Jadi sifat daripada AMDAL itu dia di situ untuk menyaring apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Jadi kalau orang mau, misalnya PSN, kalau mau dilakukan tapi tidak ada AMDAL, itu harus dipertanyakan itu. Sama seperti teman Mbak Saudara yang dari KEI yang menolak tambang batu kapur, kalau tidak salah yang di KEI itu, karena KEI itu kan namanya saja yang KEI besar, tapi pulaunya kecil semua itu.
1: Iya betul.
2: Baru pergi ambil itu, Haji Isam punya itu pergi operasi sana kan bisa
1: tenggelam. Iya betul.
2: Lalu jadi untuk persoalan lingkungan ini saya pikir memang menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk disepelekan, karena ini berkaitan bukan saja tentang apa yang ada di dalamnya, tapi apa yang ada di luarnya itu harus juga diperhatikan. Karena seringkali yang kita anggap tentang sumber daya alam itu, seringkali hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam hitungan. Yang selalu dibayangkan oleh pemerintah sumber daya alam itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Jadi kalau ada sumber daya, ada gas, ada tembaga, ada nikel di situ, maka hewan, tumbuh-tumbuhan itu terabaikan, bahkan rumah mereka kan banyak tampilan kan yang bisa kita.
1: Iya. Dan Bang Kilat, apalagi kalau misalnya kalau kita melihat istilah atau penjelasan dari pulau-pulau kecil, sebetulnya Yamdena itu juga masuk pulau kecil. Jadi kegiatan yang merusak di darat tidak sampai 1 jam, 2 atau mungkin 30 menit sudah masuk ke laut. Nah, itu makanya disebut pulau-pulau kecil. Kalau untuk hak perlindungan hak masyarakat, apakah sudah dilaksanakan?
2: Itu yang tadi, Bang Uya, pembayaran lahan saja belum terselesaikan. Bahkan isunya itu tak tanaman saja yang akan dibayar, lahannya tidak. Jadi Tanimbar itu dia kompleks menjelang proyek strategis nasional ini. Bermasalahnya kompleks. Bahkan ada pengusaha-pengusaha lokal yang dia sudah mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan proyek LNG itu, padahal juga dia tidak dipakai. Dia punya bahan-bahannya, pasir semua segala macam sudah persiapkan, padahal tidak dipakai. Jadi melihat Tanimbar itu, karena kan katong kadang saya sekitar bulan Mei di Jakarta, Bang Uyang, berkenalan dengan teman-teman di sana, lalu mereka tanya asalnya dari mana? Dari Tanimbar. Lalu mereka bilang, oh itu yang
1: blok masalah.
2: Blok masalahnya lah. Saya seperti tersinggung karena yang mereka tahu tentang Tanimbar itu bukan orang-orangnya, itu bukan keindahannya, tapi yang dikenal adalah blok masalahnya. Kenapa tidak mengenal kita orang-orang Tanimbar yang tampan, yang ramah dan lain-lain? Harus melihat Tanimbar ada blok masalahnya. Artinya apa? Orang sudah punya gambaran bahwa di Tanimbar itu akan ada proyek-proyek raksasa yang menyerap banyak sekali tenaga pekerjaan. Terima kasih.
1: Iya, setidaknya sudah ada orang menyebut Tanimbar lah, begitu ya. Baik, ke Bang Ansar, ini hilirisasi pertanian dan perkebunan di Maluku Tengah. Kita tahu Maluku kaya akan pala, kelapa, ubi kayu dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ansar, sejauh mana program hilirisasi ini mampu menaikkan nilai tawar dan taraf hidup petani lokal di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, Pulau Buru juga diseram lah, katakanlah begitu, yang menguntungkan korporasi pengolahnya, begitu ya. Bukan hanya menguntungkan korporasi begitu. Silakan Bang Ansar.
0: Dampak ekonomi daripada satu proyek strategis itu kan harus memberikan nilai tambah buat masyarakat. Artinya masyarakat harus dilibatkan, masyarakat harus jadi pemain di sana, bukan jadi penonton. Para pelaku usaha yang dilibatkan juga adalah pelaku usaha masyarakat lokal, bukan pelaku usaha dari luar. Dan kemudian rantai pasok makanan juga, distribusi dan pemanfaatannya sampai pada tahapan pemasaran itu juga harus dipikirkan. Artinya satu kepentingan nasional ini bukan dilihat semata-mata untuk kepentingan negara, tapi harus betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah para pelaku usaha dan UMKM ini juga harus dilibatkan sebanyak mungkin, dan harus ada program yang berbasis pada industri masyarakat. Jadi pencanangan PSI ini harus dipikirkan hilirisasinya bagaimana, hulu dan hilirnya sampai bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar hulu, tetapi juga pada sampai pemanfaatan, pembiayaan sampai pendistribusian. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah kita, karena nilai tambahnya di situ. Jadi jangan sampai kita ini mengekspor bahan mentah atau kita memanfaatkan bahan mentah lalu tidak sampai pada tahapan akhir semua dimanfaatkan oleh Jakarta, oleh Jawa, masyarakat lokal gigit jari. Itu nggak boleh terjadi. Yang harus dilakukan adalah semua tenaga masyarakat kita dilibatkan, industri itu dibangun, masyarakat lokal semua dilibatkan, pelaku usaha ada, UMKM ada, pemanfaatan itu dari mulai awal, jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada pemanfaatan itu dari mulai bahan mentahnya, kita bikin sampai jadi, kemudian ada brandingnya, kemudian ada kemasannya. Itu semua harus dilakukan dan dipikirkan. Itu baru bisa kita bicara multiplier effect, nilai tambah. Dan itu tentu saja akan berdampak juga pada PAD kita. Kalau tidak, ini pemanfaatan, apalagi dengan regulasi kita yang ada, ini kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, pemerintah daerah harus bisa menjawab tantangan ini. Kita tertinggal ya, kita bicara soal lumbung ikan nasional. Sampai hari ini seperti apa bentuk regulasinya? Kita bicara RUU Kepulauan, RUU Kepulauan bagus, kita provinsi Kepulauan. Tetapi substansi daripada RUU Kepulauan ini apa? Apa yang dibicarakan dalam substansi RUU itu? Bagaimana pembagian porsi anggaran? Apakah benar pemerintah pusat itu betul-betul memperhatikan aspek kepulauan itu dengan memberikan memberikan porsi anggaran itu yang cukup buat kita? Atau jangan-jangan porsi anggaran kita sama aja dihitung berdasarkan penduduk dan luas darat. Nah, ini yang harus kita catat dan harus kita kritisi kepada pemerintah. Sehingga masyarakat kita itu tidak jadi penonton, tapi kita betul-betul jadi pelaku, kita jadi pemain di situ. Dan kita menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, masalah juga demikian. Kita pikirkan apa penyerapan tenaga kerja. Ya, sumber daya manusia kita harus betul-betul kita tingkatkan, tapi jangan lupa negara juga tidak boleh porsinya itu kecil. Kita harus yang lebih gede dong. Dana bagi hasil kita juga harus didasarkan juga pada potret PI 10% itu. Kalau kita bicara PI ya saat ini ya, kita juga tertinggal. Kita belum punya perda adat, masyarakat adat. Itu yang membuat BUMD kita itu hanya menjalankan PI 10% hanya di situ. Kita tidak bisa memperluas, padahal ini anggaran gede loh. Tapi kita hanya kerjain yang itu aja. BUMD kita hanya bisa kerja yang itu. Kita nggak bisa keluar. Skala kita hanya di situ. Maka DPRD harus percepat perda itu. Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan UMKM kita. Sehingga karena begini, di peraturan ini saya juga harus buka ya, terutama anak-anak masila. Di aturan itu ada peraturan presiden dan ada peraturan pemerintah yang bicara soal keterlibatan UMKM. Nah, setiap perusahaan korporasi yang masuk berinvestasi itu dia harus melibatkan minimal 30% UMKM. Kalau tidak, saya bisa. Jadi saya minta itu harus dipersiapkan. Ya, jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Ya.
1: Ya. Baik, Bang Kilat punya pendapat berbeda atau sama dengan Bang Ansar tadi sampaikan?
2: Poinnya mungkin sama, Bang. Ya, karena memang penyerataan dari operasinya PSN itu kan harus dirasakan oleh elemen masyarakat. Ya, walaupun dalam beberapa tampilan ada yang tidak merata karena dikuasai oleh sebagian orang misalnya. Misalnya di Banda. Di Banda itu kan terkenal dengan dia punya laut dan budaya dan gunung. Tapi di sana itu yang menguasai sektor ekonomi di Banda itu hanya segelintir orang. Kita jujur-jujuran saja. Pak Haji Isam itu kan orang yang memperkenalkan Banda. Tapi orang yang menguasai ekonomi sana juga Pak Haji Isam.
1: Betul.
2: Jadi tidak merata turun kepada masyarakat. Banda itu dia cantik tapi persoalannya kompleks. Orang yang pergi ke sana, turgai-turgai semua Pak Haji Isam punya pasukan yang pergi antar, pergi ke gunung, pergi ke laut. Jadi karena ada kejadian semacam inilah, mungkin masyarakat beranggapan bahwa yang terjadi misalnya di Banda jangan sampai terjadi lagi di MBD, jangan sampai terjadi lagi di KKT, di Buru, dan lain-lain. Karena kita pengen untuk betul-betul bahwa proyek strategis nasional ini dia memberikan dampak itu semua orang merasakan, bukan segelintir orang saja.
1: Ya, Bang Kilat melihat keterlibatan pemuda lokal dalam PSN misalnya di Blok Masela seperti apa? Apakah tadi sudah singgung beasiswa, pelatihan, dan apakah cuma sebatas itu atau harusnya lebih seperti apa lagi? Karena ya sebagai pemuda mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Tanimbar tentunya punya harapan besar besok-besok mungkin kita akan mencari pekerjaan atau mungkin bisa bekerja lah di situ.
2: Ya Bang Uya, saya sering itu kan di POKA ada asrama, asrama mahasiswa Tanimbar. Jadi beberapa kali di sana juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa Tanimbar, seringkali kita duduk dan berbicara, membayangkan Semlaki itu ke depan akan seperti apa sih? Apakah dia akan sama seperti Los Angeles atau sama seperti Jakarta? Karena di bayangan orang Blok Masela itu sewau itu dampaknya. Lalu kita berkomitmen bahwa persoalan pendidikan itu satu persoalan yang penting untuk menjemput dan bahkan mengakhiri Blok Masela itu. Satu persoalan yang penting adalah pendidikan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekalipun pendidikan itu menjadi sektor yang paling penting, tapi jangan sampai terabaikan juga tentang pasokan-pasokan makanan, misalnya sayur, peternakan dan lain-lain, air dan lain-lain. Itu kan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Jadi jangan lagi jual-jual tanah. Simpan tanah-tanah kalian karena sebidang tanah itu akan sangat berharga nanti untuk blok masalah ini. Membangun laundry saja kalau blok masalah jalan kan sudah lumayan kan?
1: Iya, tapi yang terjadi di Tanimbar saat ini masih aman-aman kan, Bang Kilat ya? Artinya belum ada gejolak-gejolak yang mengarah pada aksi-aksi demo misalnya, atau ketidakharmonisan pihak pengembang impact dengan masyarakat begitu. Tidak ada kan, Bang Gilan?
2: Oh, itu masih ada, Bang Uya. Bahkan itu kan kemarin-kemarin ada demo itu tentang masyarakat, tentang tanah adat. Di demo di Samblaki, di Ambon, dan di Jakarta. Satu hari demo 3 kali langsung. Lalu lewat seminggu itu demo di Jakarta ulang. Bahkan kita masyarakat di sana masih ini Bang Uya, persoalan tanah kan sensitif sekali di sana. Masyarakat di sana masih pegang panah dan busur untuk panah segala macam bukan?
1: Iya. Iya, baik Bang Kilat, Bang Ansar, kita sudah di penghujung dialog. Pertama ke Bang Kilat dulu, mungkin ada rekomendasi dan langkah kolaborasi dari pemuda yang ingin disampaikan di dialog aspirasi Maluku hari ini. Bang Kilat punya waktu ada sekitar 2 menit. Silakan Bang Kilat.
2: Yang pertama untuk masyarakat Tanimbar, jangan terlalu pusingkan apa yang disampaikan oleh Anissa. Karena Anissa ini, Bang Uya, dia sekarang sedang mengguncang jagat maya sosial media Maluku ini. Seseorang wanita yang tidak perlu seharusnya kita
1: tapi layani. Tapi marganya itu dari Tanimbar kan? Tanimbar, ya.
2: Sesuatu yang tidak perlu kita layani, tapi karena sensasi sosial media akhirnya orang-orang semua berbondong-bondong untuk, karena ibu-ibu pro juga kan menikmati suasana semacam itu sebagai budget dari Facebook. Tapi bagi saya, masyarakat Tanimbar dan masyarakat Maluku pada umumnya, Blok Masela ini dia punya tempatnya hanya, Blok Masela hanya persoalan tempat di Samblaki saja. Tapi apakah Blok Masela ini ketika beroperasi orang di luar daripada Tanimbar tidak bisa untuk pergi ke sana? Bisa. Tapi pergi ke sana bawa kapasitas. Jangan sampai orang Tanimbar yang ada di sana yang sudah menjadi security yang nanti akan membawa trek, lalu orang yang datang dari Maluku, dari Buru Ambon pergi ke sana juga untuk hal yang sama. Apa yang harus kita persiapkan yang pendidikan? Anak-anak kita, ayo kita sekolahkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang apa yang nanti akan dibangun oleh negara. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sektor pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan. Sembari daripada itu, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pangan untuk mendokrak Blok Masela nanti. Mungkin sekian Bang Uya, terima kasih.
1: Iya, baik Bang Kilat Tim Sula, aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar. Terima kasih sudah berbagi inspirasi di dialog aspirasi 1000 pulau. Terakhir Bang Ansar, ada waktunya berapa nih? Kurang lebih 3 menit lah. Bang Ansar mungkin punya pikiran, bagaimana, apa ada rekomendasi yang ingin disampaikan? Silakan ya, Bang Ansar. Ya.
0: Maluku ini sangat kaya raya dan memiliki potensi yang sangat besar. Itu hanya bisa diupayakan apabila kita bersama-sama. Kita berkolaborasi dan bekerja sama, tidak hanya pemerintah yang menjalankan, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan tentu saja adalah peran pemuda. Nah, saya kira pemuda menjadi ujung tombak dan leading sektor yang sangat penting. Mereka menjadi tidak hanya menjadi agent of change, tapi juga menjadi agent of control, yang kemudian mari bersama-sama berkolaborasi dan tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, ya, menjadi pemain dan sekaligus berperan aktif bersama-sama membangun daerah kita. Dan saya harapkan kepada pemerintah tentu saja, ya, kita harapkan bersama-sama bahwa membangun masyarakat kita, kesejahteraan ekonomi, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pemerataan. Itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, baik Bang Ansar, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, terima kasih sudah berbagi inspirasi di dialog aspirasi 1000 pulau hari ini. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi kita hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Repangga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi 1000 pulau berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tukal, baru saja kita ikutin Aspirasi Maluku dan saatnya kita akan mengikuti siaran langsung pendengar. Ya, kita akan mengikuti siaran langsung Tokso dan Pagelaran Seni Budaya dengan topik Merawat Tradisi Menyatukan Negeri. Dari, ya langsung dari lokasi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.

Anda ikuti RRI Fest 2026. Ruang semangat gotong royong menemukan panggungnya, menyatukan rasa, melangkah bersama demi masa depan Indonesia yang lebih berdaya. RRI Fest.